0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katrok banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawe habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: Keramat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damkiak.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habu Top, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habu Top, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habu Top tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultan.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat dan Nasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung,

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotek 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM. Jelas.

0: Jen Gen, Soli Gen.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Gen? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Gen. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengen Gen.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin denatur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: seluruh Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier Tendean, nomor 32, Pasar Batang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
0: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotik tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Karya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95. Anda bisa

Jalan Projo Sumarto 1, Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gak sih amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu. Bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya pak?
0: Iya bu, betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus tanpa efek samping.
1: Oke deh pak, besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya.

0: pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Banyak sekali nih Kang Bawor, ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarum.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pakai rendang, telur sama ayam goreng satu ya.
1: Siap, Mas.
0: Eh, Bu, alhamdulillah nih. Lihat warung Ibu, walaupun gak terlalu ramai, tapi warung Ibu selalu terbuka. Kayaknya saya lihat hampir gak pernah tutup. Kayak warung sebelah tutup, buka, tutup, buka.
1: Alhamdulillah, Mas. Walaupun gak rame, tapi kalau buka terus kan pelanggan juga senang. Dan alhamdulillahnya, badan saya bisa selalu sehat. Jadi, warung hampir gak pernah tutup, Mas.
0: Wah, rahasianya biar badannya selalu sehat, gimana tuh, Bu?
1: Gampang banget loh, Mas. Saya cuma rutin minum obat herbal Habutop. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Gak ada efek sampingnya. Aman dikonsumsi jangka panjang. Sudah halal dan BPOM. Bahkan Habutop itu juga bukan cuma buat jaga daya tahan tubuh aja loh, Mas. Tapi bisa juga buat membantu mengobati berbagai macam penyakit yang kronis walaupun bisa, Mas. Asal ya itu rutin konsumsinya.
0: Oh gitu ya, Bu ya. Di mana belinya nih obat herbal Habutop? Seperti ini kayaknya sering dengar nih namanya, nggak asing loh. Di mana gitu
1: belinya? Bisa ke apotek atau ke radio, Mas. Habutop kan memang sering banget diiklanin di radio.
0: Oh iya, benar. Ternyata saya sering dengar di radio tuh. Ya sudah, nanti habis makan saya juga mau beli Habutop ke radio aja lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jatibarang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dan di Apotik Nur Syifa yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kebotop juga bisa loh bu, baik buat penderita darah tinggi, stroke, diabetes, kolesterol, dan banyak lagi yang lainnya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak, infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia. Heputop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli butuh dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolobo bapaan. Kalau cendol bukannya habu topnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habu topnya. Makanya ibu minta ke apotek buat stok habu top di rumah, supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, gak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habu top?
1: Iya bu, semenjak minum habu top bapak gak gampang sakit, gak cepet capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habu top. Jangan nunggu sakit. Karena habu top bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget grama. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Raja, RT 3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan. Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu.
2: Iya. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Mak, lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, keh.
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Yowis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, engkau melayu nang apotek tuku obat herbal mata kita, Mak. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duitnya bapak, Mak. Giliran masalah duit weruhan nemen. Bajur kon.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4 RW 1 Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Denatur Indonesia. Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: salah.
1: Apa aneh sih sing salah?
2: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
1: Apa aneh sing salah?
0: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisan nang liriknya keputihan kok.
0: Diteleng sing bener nar jenal.
3: Eh,

0: kata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek disit tuku vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: RT03 RW07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.

0: hati untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.

0: Weh, Pak jenengan. Ora esuk awan sore bengi temu esuk maning lambene ngebul bae ngentor bae kaya sepur lambene nganti ublek boya di lirene udute pak sampean wis tua boya mikir kesehatane dijaga
1: siko opane lagi pegel kaya kiye malah diganya mimpi men siko bandel ban ah solusi apa pi men lambene kena gawe dokter.
0: Lah, papane, wingi wis dijak nang dokter, wis diobati, kumat maning. Li kurangi kuwi yo udute ngentor bae. Li ngesuk melu yuh, Pak. Tuku obat herbal Habu Top, ramuan Arab sing lagi ngetop, kaya kan bisa ngurangi ambekane sing ngik-ngikan, kuwi papane sing ngik-ngikan bae, bongkan ngentor bae. Li minume sing teratur, ngesuk numpak motor karo nyong karo dalban ya, Pak. Ngesuk aja mending endi? Esok dalam wong ayu-ayu, Pak.
1: Ayu-ayu-ayu. Esok bapak dandan sing gagah, sing wangi.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projo Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: mo karo sampean, nono uga wis merasa cinta ni sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu, sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan, sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya?
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah nggak merasakan sakit.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Sarah Paramount. 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa. Alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan

0: di Pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterolnya jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngombe ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman no, ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur, Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Orang kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Pantesan jenengan isi kinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya isi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone isi enom ya Pak Manten.
1: Ya anak mbak penyo.
0: Kasi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
5: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

alamat: Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat: Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat: Jalan Samadikun, nomor 14 RT 04 RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
3: Anda.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02, Kaliwadas.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: Alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya orang kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kayak pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lamur disit.
0: Oh, siap, Pak Bebim. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah mengonsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi nom ya Pak Manten.

0: Sumpah mantan. Angling ya.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di

KP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapat

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang, Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat penderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutnya Saporete. Halo, selamat sore. Apa kabar Belin Setara Paramon? Selamat sore semuanya. Ya.

0: Baik, dan kesempatan sore hari ini seperti biasa di hari Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Stara Paramount di Stara Paramount Karaoke. Nanti sampai dengan jam 5:30 sore, Arvan hadir untuk temani Balestara Paramon yang suka dengan karaokean gitu ya. Silakan. Dan untuk kesempatan sore hari ini hanya karaoke ya. Gak bisa request lagu atau juga kirim-kirim salam. Seperti biasa yang bakal dipakai di 6145477, Balestara Paramon itu bisa menggunakan telepon di 6145477. Dan selamat sore, apa kabar untuk yang tadi sudah hadir di acara pertemuan rutin P3K yang ada salah satu agendanya adalah pemberian santunan kepada anak yatim dan juga piatu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk para donatur yang sudah menyisihkan rezekinya buat saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu ya. Semoga pahala kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjadi ladang pahala buat kita semua. Oke, dan seperti biasa yang mau gabung sama Arvan ya di 6145477.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
3: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
2: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
3: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
2: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
3: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
2: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
3: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
2: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
3: Dari radio Mas Bawor.
2: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
3: Habutop, obat herbal ramuan air.

0: Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Jaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete, dan terima kasih buat Bening Setara Paramon yang tadi sudah hadir di acara pertemuan rutin P3K di kesempatan hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026 bertempat di Tonggara ya, bersama acara Santunan Anak Yatim dan juga Piatu ya. Baik, yang mau gabung sama Arvan silakan, bisa dimanfaatkan di 0815-4777. Halo, selamat sore Setara Paramon.
5: Halo Setara Paramon, Dangdut Saporete.
4: Oke.
5: Yang suaranya kayak tambor karo.
4: Iya genyong ya Allah. Ya makanya tanggal piragi. Aduh, tapi tanggal rolas maning ya. Iya wes. Oke, Auon pan nyanyi apa ge Auon?
5: India wes
4: bukan. India boleh apa?
5: Oh my darling,
4: I love you. Oh my darling, ya oke, okay. Lagu nih, gue macam berenggis ya. Oh my darling, I love you. Singkatnya
5: singkong kalau sing kita sedang buat apa sih mas ke Eka Lonjong?
4: Sing apa?
5: Enggak. Sing channelnya coba menghibur karaoke.
4: Coba berhibur karaoke. Oke, Madam Reganis ke oleh sore AA mau rateka ya Mas Arvan ya, iya Mama Alisa. Oh, au on embu sen rateka sih A.
5: Embu ya.
4: Pimen sih Mama Alisa, genyemi Mama Alisa.
5: Mama Alisa.
4: Ya, iya wes oke.
5: Hei kalau enjoy.

0: Okay,
1: Pak Mati, ya. Selamat sore juga.
0: Okay.
1: Mama Frida juga.
0: Yuhu.
1: Yang Rofi. Ya, tapi pas telepon ya.
0: Siap, Auon.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Yuhu, belakang di.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Auon yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Dan terima kasih juga buat Balestara Paramon yang tadi sudah hadir gitu ya di acara pertemuan rutin P3K, dan yang tadi siang itu ada kegiatan santunan kepada anak yatim piatu ya. Semoga amal ibadah kita gitu ya, yang sudah membantu gitu ya, yang sudah berbagi rezekinya, amalnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, di belakangnya Auon silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon. Selamat sore. Yuhu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, betul sekali. Oke, Mama Lani. Oke, Mama Lani mau nyanyi apa ini, Mama Lani nih?
2: Cuma sayangnya Nira Diana ya.
0: Cuma sayang Nira Diana. Nira Diana, oke. Okay.
2: Iya, cinta ini intok sebenarnya rasa
0: kamu. Oh iya nyong, mepet nemen mah waktunya mah. Nyong bikin layup kur setengah jam tok ya.

0: Pasang menit lum puluh sangat detik mah.
1: Oh iya wis karuan. Dewan.
0: Oh kayak gue ya. Tapi enaknya dewa beli mah.
1: Tak
0: kena kenir seperti medawa. Alhamdulillah, amin. Ya, iya benar.
1: Depan
0: kerjanya baik. Oh, kayak
1: gue. Anak ibu nelayan
0: embang. Oh, cengar cengir baik. Mau mampir nang cajabun orang ngejak Mama Alisa. Oh,
1: Mama Alisa orang ngetiban mulu. Keningin nak.
0: Naik ke perahu sana gitu ya.
1: Iya sama naik kuda.
0: Oh naik kuda.
1: Asal
0: jangan naik Mas Arfan ya.
1: Naik Mas Arfan ya.
0: Mas Arfan ya. Oke oke Mama Lani siap
1: yuk. Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Du blak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Arfan bingung nih.
2: Pala nih, aku mau pedonge gembok pan kon numpak di Mas Arfan ya Mas Arfan pada gembone.
0: Asem. Iya wes 6145477. Halo selamat sore Stara Paramon.
3: Dan tuh mesepore teh.
0: Oke.
3: Selamat sore.
0: Nama sore. Yuk.
3: Sehat ya Mas.
0: Sehat Mbak Ika Tonjol.
3: Iya kesel.
0: Kesel lepor Mbak Ika.
3: Oh iya wih. Benar kesel di setel kue oh.
0: Iya. Nggak tersetel kue bengi bela nyetelai lah ya. Ya mana.
3: Kok bengi bestel ya.
0: Iya. Kok ya mana kan orang pernah setel. Ngo bengi.
2: Kemoy numpak Mas Arfan orang apa-apa. Sahubungan saya ketewu. Sahubungan saya ketewu. Patah hubungan 200 lumayan.
3: Iya Mama Lani selamat sore.
0: Sehubungan berarti singkennya anjuk lawang kayak gue ya Mama Lani ya. Sehubungan tok ya. Mbak Eka Esi, Mbak Eka. Esi oh Mama Alisa sih. Lah, kopi men lagi telepon kok takonnya Esi.
3: Dari Elo Mas.
0: Elo yang apa Mbak Eka?
3: Masih ada. Ya, okay.
0: Masih ada nah, gue mikir Esi Mbak Eka. Masih ada ya Mbak Eka ya. Iya si Ano.
2: Jangan paksa Mama Lani.
0: Oke.
3: Ada biasa ya Mas?
0: Nada biasa.
3: Ya standar.
0: Standar ya. Oke. Okay.
3: Oke. Okay.
4: Gendong Mama Lani karo menek ndase Mas Arfan. Ini harus juga.

0: Asik. Ye ye ye ye. Ye ye. You you.
1: Ya. Salamnya
0: ngopo lah netar. Oke, siap. Baik, baik.
1: Yang habis mengadakan acara tadi siang ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah lancar ya Mas.
0: Alhamdulillah lancar baik.
1: Lancar ya buat para pelanek para KPW. Salam yang baik.
0: Ya oke siap baik.
1: Salam masuk.
0: Yuhu.
1: Ya spesial yang Mas Arpan ya.
0: Terima kasih baik.
1: Selamat sore Mas Erwin.
0: Oke Mas Erwin. Yuhu Mas Erwin. Yuhu amin.
1: Oke makasih. Assalamualaikum.
0: Yuhu blak ting ting.
1: Cus cus cus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang udah masuk di kesempatan sore hari ini ya. Tembe tanggal rolas ya. Ya Allah, sampai tanggal 4 likur maning. Ya wis lah ya. Baik. 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jakarta Saforete. Oh,
2: kampangnya Saforete. Sehat ya Mas
0: Arpan. Sehat, Bunda Jaki sehat. Bunda Jaki gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bunda Jaki mau nyanyi apa ini?
2: Mau sampai kapankah?
0: Sampai kapankah?
2: Iya.
0: Harus begini.
2: Lagunya
0: mau merenggani. Iya benar. Arvan bene pan ngomong. Ki mampu lagu ini mau ada merenggani so ya. Sampai kapan mau ada merenggani ya? Monas.
2: Sampai ke Monas yang rubuh.
0: Oh, bicara Monas yang rubuh ya Allah.

0: Kiki.
1: Buat Mas Arfan,
0: terima kasih. Yu, selamat sore Bunda Zaki, Kang Sarmudi. Mas Arfan, nyong menenya Anjuk Uma, Mama Lydia. Selamat sore Mama Lydia, baik
1: sih ya.
0: Sama-sama Bu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ayah Arfan enggak punya yayang Bunda Jaki ya. Ayang ayang. Nyong orang dia pacar ya. Iya. Iya serpan bucu bisa nepan ngurusi pacar ya. Nyepan ngurusin nek kerjaan bae lah ya ben ngelih duit. Astagfirullahaladzim. Iya yang kerja ya. Urip ya kudune oleh duit ya. Iya. Gue mangan sih. Ya Allah. Baik. 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Yuhu. Iya, cara wingi lagi meriah.
2: Iya.
0: Oh, kayak kue. Ya sing rosa mah.
2: Angin nenek.
0: Masing rosa mah.
2: Aku disesal mah.
0: Hah?
2: Sesal.
0: Punya siapa mah?
2: Punya siapa? Elvia.
0: Elvia. Sesal.
2: Sore.
0: Bunda Jaki, selamat sore Bu. Aau on, selamat sore on.
2: Yang udah pernah masuk ya.
0: Iya.
3: Kita lagu nih macam rengginang kok orang juga anjo kok. Yang biangnya kero nembang Mas Arfan.
2: Mas Arfan, kalau sing lagi ngomong sampai kapan kah?
0: Ada. Nyong ramai lu melu lu mah.

0: Iya, Madam Rengganis. Oh, oh, selamat sore Kang Parto. Iya, iya, iya, oke. Oke. Oke. Yuhu. Oh, oh. Duplak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Rengganis yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Waktunya sih mepet banget ya. Jadi Arvan coba maksimalkan di sebelum jam 5 ya. Oke. Baik, 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Ya, selamat sore juga.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Mas Arvan?
0: Alhamdulillah baik, Mas Ibni baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Ibni gimana kabarnya Mas Ibni?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Baik. Oh. Ini Mas Ibni mau nyanyi apa dulu nih?
1: Coba karaoke. Jana
0: Jana
1: duet ya Mas ya.
0: Jana Jana duet.
1: Oh. Iya. Nanti channelnya Zain Uye.
0: Zain Zain.
1: Iya.
0: Zain Zain. Oh Zain Uye. Oh.
1: Iya.
0: Roma Irama ya Mas
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Yang pada masuk ada Kapurkon,
0: Semar Sebrang. Selamat sore.
1: Semar Sebrang.
0: Iya.
1: Selamat sore.

0: Yo, sama-sama Mas Ibni Abdillah. Baik, siap.
1: Salam spesial buat Mbak Jenengan.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Baik ya. Ya lagi pilek lah karo flu ya, batuk ya wis pimen ya. Arane wong siaran. Baru dok guys, sing tong garanjuk uma nganti semutan Mas Arfan. Ya Allah, iya ya nyong roto goes ya. Engko wis kapan-kapan goes ya. Ya Kang Edi Dedos, selamat sore Kang Edi Dedos. Baik, 6145477. Halo selamat sore Setara Paramon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, kurang mendesah dong.
2: Abis mandi, Pak.
0: Ini perawan usia berapa?
2: 27.
0: Oh, 27. Kok masih kayak 16 tahun sih?
2: Iya.
0: Makasih. Iya, katanya Madam Rengganis itu suaranya kayak remaja umur 16 tahun.
2: Bagus dong,
0: iya.
2: Pengharapan. Terkesima dong.
0: Terkesima sama siapa?
2: Sama uang.
0: Uang mana?
2: Uang kai.
0: Uang endi?
2: Uang Rintang Barata.
0: Uang Rintang Barata. Iya. Terkesima.
2: Abdillah Wonosobo.
0: Iya, suaranya kayak pengen nikah.
2: Terkesimanya yang dikoplokin dong.
0: Iya, kayak kata Bu Rini suaranya kayak pengen nikah.
2: Masa sih?
3: Ya. Dengkang misar pring wewong. Ngos-ngosan.
2: Bang, dikoplokin bang.
0: Iya. Baik.
2: Aku habis mandi aslinya.
0: Wow, luar biasa.
2: Handuk aku merocot.
0: Aduh.

0: gayah kalau bergetar atas bawah. Kalau Mas Arfan mah bergetarnya namanya ayam.
1: Kata Mama Lani, kalau yang bergerak di tengah itu apa ya Mas Arfan?
2: Di tengah. Udah bodong jadi Mas Bagus.
1: Yang di tengah itu biasanya apa sih ya?
2: Yang di tengah udah.
1: Yang di tengah itu biasanya topping, itu di tengah biasanya topping. Topping biasanya. Topping itu tambahan rasa.
2: Baru dengar.
1: Kang Parto, selamat sore Kang Parto. Iya. Oke, siap. Baik, terima kasih.
0: Ayo
1: kan
0: kita jalan-jalan.
1: Iya, boleh.
0: Iya. Jangan kegoda Mama dan Rani.
1: Aku kalau belum ditransfer enggak akan kegoda.
0: Iya, benar dong.
1: Tapi kalau ditransfer enggak tahu ya. Jadi tergoda duitnya aja sih.
3: Paling tengah enak. Risol tengah anak isine, laptop tengah anak isine, martabak tengah anak isine.
2: Oh, yang ana bihun deh. Ya wes ya, motor bang.
1: Yo. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Alohis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Nanti di sesi yang kedua Arfan bakal buka ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
4: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih, Nak. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Baik, 101,5 setara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporete. Oke, sesi yang terakhir. Oke, 6145477, ada siapa yang di sana? Halo, selamat sore setara Paramon.
2: Dangdute Saporete nemen. Assalamualaikum Mas Arfa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore Mas Arfa.
1: Selamat sore juga Jeng Robi.
2: Gimana kabarnya Mas Arfa?
1: Alhamdulillah Jeng Robi, alhamdulillah.
2: Semoga sehat selalu ya Mas.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Ya. Aku pengen nyoba lagunya Kristal-Kristal Putih ya Mas Arfa.
1: Kristal-Kristal Putih. Oh, iya. Yang kristal-kristal kuning kayak rubuh ya.
2: Iya, rubuh itu gimana?
1: Iya,
2: Monas rubuh. Monas rubuh kan.
1: Rubuh, rubuh, rubuh. Iya, ngosuk
2: nemen. Monas rubuh.
1: Ngobrol, ngobrol lek ngosuk nemen ya.
2: Iya. Coba kalau di setel aja gitu.
1: Iya, urung, urung. Arfan enggak bakal menghapus. Bang, gak bakalan
2: jangan,
1: ya.
2: Jangan, enggak, soalnya, enggak. Soalnya

0: rempuk monas bayante serumpuk monas semi
1: monas semi serumpuk kayak wong kayak kayak lu banget ya nggak sewot di mana banyak
2: lu banget hadir
1: iya tapi biasanya pemadam rengganis nggak gitu ngomongnya ya itu
3: kopi anget orang jerman di masa pan
1: anget enak enak awon enak awon monas semi serupuk
0: monas semi serupuk monas boleh ganti serupuk monas semi
1: dasar
2: mulas lubu
1: mulas sebelum ada transferan ada dihapus
2: iya orang ya. Enggak dihapus enggak
1: bakal mentarpan siaran itu mentarpan semua
2: baik siap
1: selalu banyak rezekinya juga
2: amin amin amin amin
1: terima kasih assalamualaikum
2: jumlah ting-ting terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah berbagi ya, yang sudah ikutan gabung di Stara Paramon FM Tegal. Arvan kasih bonus satu penelpon terakhir ya, ini bonus ya, oke harusnya sih nggak ada, cuman yaudah karena Arvan baik hati tidak sombong gitu ya. Arvan kasih bonus 6145477. Halo selamat sore Stara Paramon.
4: Halo.
2: Selamat sore. Oke. Teman-teman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar kada Mas Arya.
2: Alhamdulillah Kang Aryo. Kang Aryo gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Oke, siap. Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
4: Kan ngamen rindu cerita ya.
3: Rasa bonus yang masa harapan lah.
2: Rindu
4: jadi derita.
2: Memang rindu itu sangat menyakitkan kalau nggak bisa ketemu ya.
4: Iya. Selama perjalanan bermasyarakat.
2: Iya. Oke. Siap.
4: Rumah masna perkeluarga.
5: Baik hati tidak sombong rajin menabung lagi.
2: Arvan nggak rajin menabung, duitnya pun nggak mangan sebulan biaya cukup alhamdulillah ya. Orang pasti nabung. Iya. Makanya kudu kerja keras maning ya.
4: Terus

0: baik. Yuhu, sama-sama Kang Aryo. Baik. Oke. Amin amin amin amin. Baik, siap. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo sebagai penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini ya. Dan Balai Setara Paramon sekarang sudah 17:29 ya. Aku hadir Mas Arvan, Mama Ikma. Oke, Mama Ikma, selamat sore ya. Baik, dan Arvan pamit. Balai Setara Paramon, mohon maaf ya untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan ketemu lagi sama Arvan nanti malam di Setara Paramon suka-suka ya. Dan terima kasih banget untuk tadi yang sudah ikutan hadir di acara pertemuan rutin P3K dan juga acara Sandaran Anak Yatim Piatu yang diselenggarakan oleh P3K dan juga Setara Paramon FM Tegal. Sudah berjalan dengan sukses dan bisa, dan sudah disampaikan ke anak-anak yang membutuhkan gitu ya. Dan Arvan pamit dari Setara Paramon. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Tetap mengkonsumsi produk dari PT Denatur karena sudah teruji kualitasnya ya. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari,

Keramat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute Tarlinge Tegalane Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar Balin Setara Paramon? Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng sama Arvan Satria Perdana di kesempatan malam hari ini. Hari Minggu, malam Senin di tanggal 12 Juli tahun 2026. Arvan hadir sampai nanti jam 10 malam di Setara Paramon Suka-Suka. Nah ya, di acara malam hari ini ada banyak sekali ya, banyak sekali. Balai Setara Paramon tuh bisa karaoke. Karaoke-nya bebas ya, mau tarling, mau dangdut, mau pop, mau kosidahan juga boleh gitu ya. Mau Indianan atau mau Malaysianan gitu ya, mau apa boleh ya. Tapi untuk request lagu, Arvan batasi untuk 3 kategori, dangdut, tarling, dan juga tegalan ya. Oke. Tanggungnya bebas ya, yang baru, yang lama juga boleh. Ya kan? Terus salam-salam juga boleh ya. Jadi nanti pembagian waktunya banyak gitu ya. Ada yang request lagu, Arvan harus muterin yang udah di request gitu ya. Jadi nanti kalau misal memang waktu buat teleponnya terbatas ya, karena Arvan bagi-bagi waktu nih gitu ya. Gimana caranya supaya lagunya yang di request bisa diputerin dan yang karaoke juga bisa dilayanin ya. Banyak nih. Ya jadi kalau misal memang waktunya terbatas ya memang gimana lagi ya. Memang sudah harus seperti itu ya. Terpukau dengan dari Happy Asmara. Sekarang ada dari Yeni Inko.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
3: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
2: Oh, kayak gue mat. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
3: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Jangkrik.
1: Mendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luar.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Tarlingane, Dangdute, dan Tegalane Saporete. Oke, lagu yang di request sudah Arvan hadirkan ya, nanti bacanya nanti-nanti. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Hola.
0: Hola.
1: Dangdute Tarlinga Saporete.
0: Iya, benar.
1: Diawali dengan minta lagu saja.
0: Oh, lagunya apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya kan ini kayak bisa sih.
1: Happy Asmara.
0: Happy Asmara sih ngapa?
1: Happy Asmara. Mansur.
0: Mansur. Happy Asmara.
1: Api.
0: Oh, Api Asmara. Oke.
1: Diawali orang karaoke ya.
0: Orang-orang ya. Iya wes, oke. Oh, iya wes. Angleman. Salame kanggo siapa? Salame. Terima kasih. Amin. Terus
1: Urumari.
2: Kang Doli kok nembang
0: gue. Kang Doli kok nembang.
2: Kang Doli nembang.
0: Kang Doli.
1: Mengkong.
0: Iya. Oke Kang, terus buat siapa lagi?
1: Yuk. Dengar pada nyanyi gue.
0: Iya gue. Terus. Ya. Terus. Yuhu. Oke. Ya, siap. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke, terus bahas siapa lagi kan? Yuhu.
1: Malam.
0: Oke, terus bahas siapa lagi? Baik. Oke, siap terus. Iya. Oke, terus. Ya, yu. Oke. Oke, terus.
1: Iya. Lo.
0: Oke, terus. Yuhu. Oke, siap. Yuhu. Oke, Kang Doli. Iya, wes. Oke, siap. Yo. Siap. Oke. Terima kasih Kang Doli. Baik. Iya, wes. Oke. Ya, sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Doli yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Halo, selamat malam Setara Paramon. Iya.
3: Balonku
0: ada siji. Ripi-ripi wirninyi.
3: Kan Doli kapan nyanyi nekayo? Balonku ya, ana lima.
2: Bang Pai madem doping loro.
0: Iya.
3: Duet ayo. Monase wis rubuh, Monas bae ganti.
0: Tajamnya karang lautnya. Oke, tajamnya karang. Sombong teman Mama Lani ya. Ya Allah. Emma. Madam Regenis. Madam Regenis masuk langsung sombong teman ya Mama Lani ya. Ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Iya, mana mudun lo sing alon mudune ya aja bandar. Engkau bukan kepleset ya. Engkau lakasing nulungi angel madam.

0: Iya paling lah. Iya.
1: Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase, Mik.
0: Selamat malam Mama Alisa, apa kabar Mama Alisa?
2: Ma, ada didengar ikar penyiar gue, Ma. Emu sering nyong mampu.
1: Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase, Mik. Amin dicekel
2: Iya.
0: Oke oke siap Pak Barganis. Iya wes oke. Yuyu siap. Amin amin amin amin. Iya ngimpi. Astagfirullah.
2: Nanti aku punya dia ke mata muda. Dia keluar dari nyong pada kemunyit. Terus warna nyong diulang-ulang saja keluar dari nyong pada kemunyit. Ya, oh. Mak, bisa nyepenyar ya. Kurang-kurang
0: gua. Iklan ngerti. Astagfirullahaladzim. Yo sama-sama. Yo belak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase,
0: ya Allah nyong mateng ngelaran nemen gening. Oke ya, daripada ngelok nama monas rubuh, monas rubuh bahaya. Ya kan bisa yakin berita sing di si monas rubuh ya. Ya Allah sing jembatan rubuh ya, memang jembatan KBKB rubuh ya. Oke okay. Halo selamat malam Stella Paramon. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panjang banget.
0: Selamat malam Mama Ardi.
2: Selamat malam Mas
0: Arfa. Oke, okay. Gimana kabarnya Mama Ardi malam hari ini?
2: Lagi pada sakit.
0: Pada sakit. Ini. Oh iya. Lagi musim sampai. Berarti ya Mah ya.
2: Iya, itu Mas Arfa juga lagi flu kelihatan.
0: Iya. Betul.
2: Semoga cepat sembuh ya Mas.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, okay, Mama
2: Ardi. Lagi lancar acaranya.
0: Alhamdulillah lancar Mama.
2: Syukur deh.
0: Iya. Oke, okay, Mama Ardi mau nyanyi apa ini?
2: Coba resah, Mas.
0: Resah. Punya siapa, Ma?
2: Mansur, tapi nada KBN ya.
0: Oh, Mansur S KBN. ENC. KBN-nya mana?
2: Nggak ada apa-apa.
0: Diputar
2: terus,
0: itu lucur
2: temannya,
0: biar nyanyi. Iya, oh, KBM, yuk.
1: Kemonase wis rubuh, kemonase ganti.
0: Ya Allah. Astagfirullah. Iya. Mamet madem dengerin salam ya madem ya.

0: sebentar. KBM resah.
1: Coba itu aja deh. Hedon.
0: Oh, hedon ya.
1: Kayaknya kok ini ya.
0: Sepertinya
1: kayak nada cowok.
0: Hedon, resah. Oh, mana sih? Oh, hedon ya. Coba ya. Ini hedon bener cewek enggak? Oh, ini nada wanita ini.

0: Yuhu,
1: ya.
0: Okey. Yuhu. Okey.
1: Papa
0: Haim
1: masuk papa.
0: Ya, papa Haim masuk papa. You, okey.
1: Ya, semalam enggak masuk di mata
0: anak. Oh, iya susah.
1: Ya. Oh. Ani Umi.
0: You.

0: Budiono.
1: Oke. Okay.
0: Terus tadi yang Purbowo ya.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Bunda Santi Purbowo. Kang Mukhtar Odong-Odong.
1: Oke, okay. Terus
0: Mama Anies.
1: Mama Anies.
0: Bunda Santi.
1: Yuhu.
0: Teh Mojan.
1: Oke. Okay.
0: Teh Ita. Cendana.
1: Teh Dewi Cendana, selamat
0: iya.
1: malam.
0: Oke. Okay. Terus siapa lagi ya? Kang Ifni.
1: Mas Ifni Abdillah, selamat
0: iya.
1: malam.
0: Kalau
1: Oke. Okay.
0: Pokoknya buat semuanya saja.
1: Iya.
0: Siap. Ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Oke, siap. Ya, biasa.
1: Buat
0: yang lagi istirahat.
1: Oh iya, benar. Lagi istirahat. Benar, kan? benar. Ya.
0: Yang lagi istirahat.
1: Oke, okay, siap.
0: Di kamar.
1: Di kamar atas. Betul.
0: Pokoknya ucapannya sehat selalu.
1: Amin. Oke.
0: Okay.
1: Ya, siap.
0: Makasih.
1: Yuk, dublak ting ting.
0: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ati. Eh, mana? Ini kok masih ya? Menungguin di situ lah ya.
2: Selamat malam, Bunda.
1: Bunda. Baik, belanya Mama Ardi silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. 3 2 1. Oke, ya baik. Silakan di 6145477 bisa dimanfaatkan kembali. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Selamat malam juga.
1: Yuhu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kecanda.
1: Iya, alhamdulillah. Oh. Iya. Oke. Alhamdulillah ya. Oh, maring di Kang PI.
3: Karena perlu keluarga.
1: Oh, iya. Ya wes Kang PI, panjangnya apa Kang?
3: Malam Bang. Apa ya tersesat.
1: Oke.
3: Bang
1: itu sedih lah. Iya, tersesat. Oke, siap.
3: Ibu Bunda Ardi ya, semangat selalu.

0: sama-sama
1: kan
0: BI. Oke.
1: Okay.
0: Yowis. Oke. Okay. Yuhu Kang BI. Baik. Siap sama-sama. Yuhu. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang PI yang sudah bergabung sama Arfa di kesempatan malam hari ini ya. Jumpa yang cepat nemen sih ya. Ya Allah, cembulu jebulun ya. Ya wis. Mana panasan yang pegel tangannya ya. Bisa lihat tangannya yang pegel, jebulun wis cembulu ya. Baik, di belakangnya Kang PI silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo,
0: selamat malam. Oke, siap Mama Lani. Mama Lani mau nanya apa ini?
2: Suat yuk.
0: Boleh.
2: Memori berkasih ya.
0: Memori berkasih.

mau balik sing sajaban jam piro, Ma? Jam telu, ya wonyo jam telu, iya iya iya. Nyobain juga macam pira sih, jam loro kayaknya ya, pan setengah telu.

0: Oh, yang ketemu.
1: Iya, Pak Purbune dulu toko ya. Dan yang mesti cokot kah ya. Iya, Bunda Santi kayak gue. Yuk Mariati babakan selamat malam. Duet uhuy. Mbak Hikmah yang 88 gak dibuka. Iya Mbak Hikmah, kecil suaranya kadang ya.
0: Aslinya macam belum marah-marah orang cokot-cokotan
1: jadi pan gablok enyong mah, jadi ini pan gablok enyong. Tapi nggak ngeluh duit, kudu syaratnya nggak ngeluh duit, nggak apa kenapa apa. Malam Noklani, Mas Piol, selamat malam Piol.
0: Oh, iya, Piol.
1: Oke, okay, yuk, Mas Nembang siapa? Mama Lani ge, Kang Pi.
0: Allah. Iya mes.
1: Yo.
0: Salam nengok kami saya.
1: Oke. Buat sing merasa
0: dan anak-anakku ya.
1: Oke. Okay. Amin. Sama-sama. Jublak ting-ting.
0: Yes.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah

0: Okay, baik, kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat malam Mas Alpa, selamat malam.
0: Jangan lupa teman-teman. Yuk, sehat, Umi, amin.
1: Cuma dulu perawan desa, baik, langsung
0: perawan,
1: perawan desa,
0: ayo, desa, iya, iya, iya. Dicilikin di sini, ya, oke, siap. Oh, aci-aci radio nih bang, ciliki. Suarane, suarane, ciliki suarane.
1: Mama

0: สกน้ำมันยาป่วยพอน้ำแข็ง
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini.
2: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim, bisa ngomong kayak gue ya. Ya wes, 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuhu, dangdute.
3: Dangdute Stara Paramon FM.
1: Iya, dangdute.
3: Saporete.
1: Yuhu, oke, selamat malam. Iya, Bunda Jaki, selamat malam Bunda Jaki.
3: Malam juga Mas Arfan.
1: Ya Allah.
3: Mau nyanyi apa ya?
1: Nyanyi apa, Bun?
3: Nyanyi itu aja deh. Kau asing di mataku.
1: Kau asing di mataku.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay.
1: Kau asing di mataku.
3: Oke. Okay. Ami Bakar Madu,
1: Milela.
3: Mama Lani, Kang Barjo, Kang Pi.
1: Oke.
3: Kang Sarmudi,
1: Mama Elsa, selamat malam Mama Elsa. Yuk. Oke. Okay. Udah ya.

0: sama bunda, sama-sama.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Yuhu.
1: Terbesarnya buat Mas Arman.
0: Terima kasih, bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi kiri, bunda Zaki bisirangnya weh, dianggap mati.
0: Iya.
1: Makasih, Mama Regani. Makasih, Mas Arman.
0: Sama-sama, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Caki yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, Arfan istirahat di situ lah ya. Nyopan nambahkan di situ ya. Ya ngong tene wis sekaro. Ge mau sing request lagu Api Asmara Kang Doli ya, Kang Doli ya. Ya wis Kang Doli, selamat malam. Semoga masih ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Wow wow wow wow.
3: Setara Paramon 101,5 FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95.
3: Anda bisa mendapatkan

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

5 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Dan selamat malam, apa kabar? Sing lagi pada gleser-gleser ya, sing lagi pada rebahan ya karena kesel ya. Esok sampai sore mungkin anak kegiatan, sing lagi pada lembur mungkin. Pre-ini malam Selasa ya anak ya, pre-ini malam Rebo ya anak gitu ya. Dina Minggu mangkat ya anak. Sing lagi pada rebahan, selamat malam. Sing lagi pada gusrak-gusruk ya, wong esuk dian ya anak sing dagangan ya, anak sing pan kulakan ya, anak sing pan maring luar kota, anak sing pan maring luar negeri, anak sing pan maring luar provinsi, anak sing pan mangkat mayang ngai gua napa ya. Iya wis ya. Oke. Iya. Jari amar kayak gue, aja koseknya sampean KBG kayak nyong kayak gue ya. Makanya sing duwe bocah cilik ya khususnya we, sing ngasih duwe anak kayak gue ya. Anaknya dididik supaya besok ge duwe ilmu, duwe pengalaman, duwe skill ya, sing bisa mencari uang ya, bisa mendapatkan uang ya. Karena apa? Yang gue bertahan hidup ya, ya apa apa bahaya memang butuh duit ya kan, pan kondangan butuh duit, pan membantu orang lain butuh duit ya, pan mangkat kaji butuh duit, pan mangkat umroh ya butuh duit ya, pan nyumbang nang masjid ya ngangguni duit ya kan, ya ini orang duit tenaga ya kan sibuk ya ngangguni duit ya, ya wes ya. Jadinya didik ya, ben kok besok bisa mandiri, ya kan? Kan sebagai wong tua orang bakalan nenggiringannya terus oh ya, iya. Anak waktune mengko ninggal ya, anak waktune mengko anaknya dewekan, dididik supaya bisa lebih mandiri. Iya ya, kayak yang tadi yang orang udah bocor dari anak ya, ngurusin awak dewek. Iya wes ya, beri teman ya. Ya Allah, nyong keselepor sumpah. Abi jam 5, jam 6 ya sampai kok jam 12. Enggol dina maning. Jangan ti urip kaya. Jerene kerja sing esuk sampai bengi ya. Tapi orang nyungkup gomangan ya Allah.

0: Ya. Ya wis ya. Oke, di sekolah nake ya. Yen perlu sampai sarjana ya sarjana ya. Yen perlu sampai SMA mungkin yen pan daftar sing langsung maring perusahaan ya silakan ya. Disesuaikan dengan balance tara para men semuanya. Oke, baik ya. Anaknya aku lebih mandiri kok mas. Ya mama Regenis bagus. Bagus ya. Sebagai orang tua juga yang besoknya bina jeng repoti anak ya. Duit-duit dewek kayak gue ya. Ya nyung rasa kesel sih di repoti bay. Ya ya. Oke, 614547. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo.
0: Selamat malam. Oke, selamat malam. Selamat malam teman-teman Kang Aryo.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat terus ya Mas.
0: Semangat Kang Aryo, semangat. Oke, Kang Aryo panyanyi apa ge?
1: Pan ngamen bu orang bisa.
0: Bu? Orang bisa.
1: Uku orang susah.
0: Oh, uku orang susah. Oh, uku bahasa Andi sih?
1: Ku orang tabunya di masyarakat.
0: Oh, Lawan. Aku orang tabunya. Yeah. Baik. Oh, Arvan tuh mati ini dulu ya. Oke.
1: Yuk.
0: Oke. Semangat. Iya, Kang Aryo siap. Yuk. Oke.

0: Penur, selamat malam, Mama Ulin, baik. Oh, oh iya, siap. Oke. Yuhu. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang ada di kawasan seberang selatan sana ya. Nanti ya, Arvan lanjut lagi setelah yang satu ini. Ini masih harusnya udah keluar nih ya, udah muncul.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitamart di radio. Saya coba kasih ke ibu, terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitamart di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitamart membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
4: Dapatkan Vitamart di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Baik, 101.5 setara para menahan Tegal, dangdutnya, tarlinge, tegalane, saporete ya. Karena iklannya harus muncul ya di jam 8 sampai jam 9. Jadi Arvan muterin dulu ya. Baik, 6145477, halo selamat malam setara para mon.
6: Dangdutnya, saporete, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Badani setara para menahan MM 101.5 Keramat, Kabupaten Tegal, nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh, benar. Ya,
6: ini tangi gurung nih, lilin buah lembu le, tangi lagi.
0: Oh, lili. Papa HN.
6: Pade beli kan, tangi langka ya tak berdewakan.
0: Siapa pak? Siapa?
6: Lili anaknya buah lembu.
0: Oh.
6: Us karo kena nak tambawur semlebu ga us.
0: Oh iya. Tapi
6: ada beli langka ya tak dewakan.
0: Halo, selamat malam, Stara Paramon.
6: Coba ya mas.
0: Iya, oke. Halo.
6: Ngapura ya. Aja wis tak dewekan.
0: Halo, selamat malam. Okay. 1, 2, 3. Oke. Okay. Arvan kasih kesempatan 2 kali lagi ya. Silakan. Halo, selamat malam Stara Paramon. Oke, okay. 1 kali lagi. 3. Oke. Okay. Halo, selamat malam Stara Paramon. Oke.
6: Okay. Terluka lagi deh mas.
0: Terluka lagi. Halo, selamat malam. Bu Rini, Bu Bae lah ya Bu.
6: Ya gue cak ayo gue buka itu.
0: Mbak Kiki MP malam ayah HM.
6: Oh,
0: Mbak
6: Kiki MP, Pak.
0: Mbak apa ya, Pak? Lagunya, Pak?
6: Terluka lagi, Mas.
0: Terluka lagi. Ya, oke.
6: Okay. Eh, Ibu Darojo biar bisa melepuh ya.
0: Ibu Darojo, ya Allah.
6: Iya, iya, sing jenengan wis dikirimi kasih. Kiong racun.
0: Oh, kiong racun. Iya, iya, iya.
6: Iya, gue mau pergi wis karo
0: Oh.

0: Asik.
1: Yuhu.
0: Okey.
1: Okey.
0: Perbelan. Ya, perbelan.
1: Iya,
0: iya, papa pun boleh kau nilai natok ya.
1: Karena memang hari terakhir memang hari
0: mana?
1: Iya.
0: Iya.
1: Amin.
0: Baik, siap. Okay, baik. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Apa kabar? Ami bakar madu bareng sama Umi Lela. Baik, 6145477, halo selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum. Tangguh Cesepolete.
0: Apa?
2: Hah?
0: Apa?
2: Tangguh Cesepolete.
0: Kurang jelas, Saporete.
2: Dangdut teh sapo rete.
0: Sapo minimal ping 10.
2: Amok.
0: Iya,
2: dangdut teh sapo rete.
0: Burini ngonong.
2: Burini, burini bukan jamu yang kena gula. Sama tuh di Belanda.
0: Burini ngonong. Bapak Pramudiono ngonong.
3: Penyiare arane sapa ngono Mas Arfan?
0: Oh. Halo pagi tanpa R, Burini, selamat pagi Burini. Sampisan manik ngomong Burini ngono.
2: Lene, kowe

0: Siap. Oke, baik Bang Al. Iya lah, kasih kenal. Iya. Penyiarnya udah kenal kok.
1: Iya.
0: Iya. Benar. Yang sih kenal kurios tok ya. Yos. Bayos, Bayos.
1: Yos.
0: Bayos lagi apa Bayos?
1: Tuh
0: belak ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Al ya. Bang Al ya. Jasna Al ini Bang Ar gitu aslinya ya. Iya. Ya istilah ya nyung wan buru-buru balik ah pan leleng ya. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdutnya Sapolete.
0: Iya. Kisah Polete mana?
1: Selamat malam Mas Alpan.
0: Selamat malam Aupo Happy.
1: Iya.
0: Aupo Happy itu lah ke R ya.
1: Dona bikin ngomongnya juru burini.
0: Betul.
1: Tapi yang kemana bisa dipaten.
0: Oh.
1: Tangan aneh. Aku udah bisa berarti dilanjut kerjanya.
0: Anak-anak ya. Oke, Aupo mau janji apa nih Aupo nih?
1: Yang pengen duet siapa sing gelem
0: nih? Oh, siapa sing gelem? Bebas.
1: Bebas
0: gue ya. 352888 tanpa terkecuali.
1: Si penting wanita
0: ya. Silakan. Ya. 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Oh, satu.
1: Dua kali lagi Mas Arpa.
0: Iya, oke. 352888 bisa dimanfaatkan. Halo, selamat malam Setara Paramon. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Silakan
1: ya.
0: Di 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Ya, wis. Deal. Oke, nyanyi apa?
1: Apa ya kira-kira? Tetap demen.
0: Ya.
1: Sing bajidor ya Mas.
0: Bajidor ya. Coba. Bajidor.
1: Salamnya gue Bulini.
0: Bulini bareng sama ya, Bapak Plamudiono. Iya, Bapak Plamudiono.
1: Iya.
0: Oh.
1: Terus Miki. Wong luar negeri kayak
0: aneh. Iya benar.
1: Yang online.
0: Iya nang bener nang.
1: Iya nyilatu. Iya.
0: Nyilatu ya.
1: Terus
0: iya,
1: juga
0: nyilatu.
1: Bunda Jaki.
0: Iya.
1: Dan mau
0: Pak Komar. Oh.

0: ya.
1: Anjuk.
0: Anjuk ning pacul.
1: Pacul ya Allah.
2: Iya. Selamat malam Aa Upo Happy.
1: Oh, Jeng Robi, selamat malam Jeng Robi.
0: Durung
1: Jeng Robi durung masuk.
0: Manjing. Isalameng ku kabeh bae ya, Mas.
1: Siap.
0: Salam spesial engko Mas Arpan Pacul yang lagi tugas.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu, banyak umur, banyak rezekinya juga.
1: Amin.
0: Kalau ada sumur yang ada boleh kita numpang mandi.
1: Okay.
0: Kalau umurnya panjang nanti di minggu depan bisa berjumpa kembali.
1: Amin.
0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Jumlah ting-ting. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Upo Happy yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Mas Fadil, selamat malam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mas Arfan. Oh, salah. Mas Arfan ganteng, kayongnya lagi pilek ya. Iyonya lagi pilek masih Mas Fadil ya. Mas Jinal Jahit, kawasan Debonggulo nyimak setara Paramon. Oke. Baik, silakan dimanfaatkan kembali di 614577. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Uli.
3: Iya,
1: kemana aja Mama Uli?
3: Enggak kemana-mana,
1: jarang masuk Mama Uli.
3: Susah.
1: Baik Mama Uli, sehat ya Mama ya.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, siap Mama Uli. Alhamdulillah baik.
3: Sesal Mas.
1: Sesal. Punya siapa Ma?
3: Punya Elvi.
1: Sesal Elvi ya. Mau sing nyanyi siapa ya? Sesal ya.
3: Enggak
1: apa-apa sih.

0: mau aku sing nembang mas sesar.
1: Oh, nembang Mbak Marganis. Iya iya iya iya.
2: Aku monitornya.
1: Oh, oh. Iya iya. Kang Sarmudi selamat malam. Mbak Atun selamat malam Mbak Atun. Mama Uli aja nangis Mama Uli. Ora Mbak Atun, ora.
2: Belajaran Mbak Marganis. Durung apa?
1: Oh iya iya iya. Oke. Okay. Yuk sama-sama Mama. Baik, siap. Yuhu sama-sama. Yublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Uli yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Apa kabar buat Pak Bagio bareng sama Ibu gurunya ya, kayang laka kabare. Semoga sehat ya. Terus apa kabar juga sing lagi pada ngedengerin Sarah Paramount di streaming ya. Terus sing lagi pada santai, lagi pada rebahan, lagi pada sibuk ya. Iya, yang dagangan esok biasanya ya wis mulai iris-iris ya, iris-iris bawang, iris-iris tempe, iris-iris tahu ya. Terus apa sih ya?

0: konsumen pengguna Halbutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Halbutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Halbutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Halbutop.
2: Dapatkan Halbutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Halbutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Tarlinge Dangdute Tegalane Sapurite. Baik, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung sama Arvan di nomor WhatsAppnya Setara Paramon FM Tegal. Coba ya Arvan sapa. Oke, ya. Selamat malam, apa kabar buat siapa ini? Oh, banyak banget ya. Mama Rafif, selamat malam Mas Arvan. Mama Rafif hadir. Salamnya buat Balinstara Paramon semuanya aja tanpa terkecuali yang lagi pada monitor. Dan spesialnya buat anak-anakku sehat ya nak. Besok pagi back to school. Oh iya, udah berangkat lagi ya. Tanggal 13 ya. Suun Mas Arvan, sehat selalu. Dublak rining jos. Ban siarap ya. Ban siarap kayaknya wis mau Mama Rafif ya. Oke. Selamat malam Mas Arvan, lagune mansur apa aja. Salamnya buat penyiar Star Paramon FM. Semoga sehat selalu Mbak Rina Ningsi. Udah ya Mbak Rina Ningsi ya, mansur ya. Halo, selamat malam Mbak Feby kawasan Belpas. Selamat malam Mama Alisa. Selamat malam Papa HM. Terus ada Mama Frida ya. Mas Arvan, kenapa sekarang Mama Frida gak bisa masuk sih Mas? Arvan gak tahu Mama Frida. Ya, coba Ma. Mendingan Ma datang aja, Ma kan deket ya Ma ya ke Paramon. Langsung bisa nyanyi kok, enggak usah ngantri, tenang aja. Ayu Maryati babakan selamat malam. Mbak Hikmah yang 88 enggak dibuka. Iya Mbak Hikmah. Arvan takutnya itu nanti suaranya kecil ya, kadang gede, kadang kecil gitu ya. Kan kasihan ya, udah masuknya susah-susah, suaranya enggak kedengeran gitu ya. Jadi Arvan pakai yang 477 ya. Piol selamat malam. Lempiol. Oke, Kang Pi, selamat malam. Terus ada Mama Alisa, selamat malam. Mbak Nia Bugari, selamat malam. Mama Ulin, kawasan Pener, selamat malam. Mbak Kiki MP, selamat malam. Terus ada Bu Sando Yong Tahu, selamat malam. Auon, selamat malam. Request lagu Bailah, Wong Buangan ya. Uwis ya, Wong Buangan ya, mau ya. Oke, bener ya. Dari Dedi Pitak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Bu Rini selamat malam bareng sama Bapak Pramudiononya. Mama Lani selamat malam. Mama Ikma juga selamat malam. Lagunya dong Kulepas dengan ikhlas Mas Faiz Banu. Dan super spesialnya buat Forever My Heart ya. Makasihnya buat Mas Arvan, makasih. Udah ya Mama Ikma ya lagunya ya. Oke, Kang Parlo juga selamat malam. Terima kasih. Bunda Yanti Tonjong juga terima kasih. Jeng Robi juga terima kasih. Mama Renggenis juga terima kasih. Kang Sarmudi juga terima kasih. Mbak Atun Boem juga terima kasih. Mas Jenal Jahit juga terima kasih ya. Mas Fadil, gila gue lagi diputar Mas Fadil ya. Oke, baik, terima kasih Balinstara Paramon yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini gitu ya. Dan mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan gitu ya, karena ya sekedar siaran aja ya. Nanti kalau ketemu sama Arvan gak kayak gitu kok ya, tenang aja ya. Oke. Baik, terima kasih buat yang sudah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, yang sudah bergabung sama Arvan, dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur ya. Kenapa sih Mas Arvan harus pilih produk dari PT Denatur? Kenapa? Kan produk yang lainnya banyak Mas Arvan. Nah ya, Arvan kasih informasi nih bagi Setara Paramon. Produk PT Denatur ini bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia gitu ya. Dan juga merupakan perusahaan berstandar internasional ya. Ya internasional ge, kudu nasional maning ya di nang dure ya. Karena telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu, dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI ya. Membuktikan apa? Semua produknya halal ya, dan juga sudah terregistrasi Badan POM, dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM, dan juga pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak ya. Ketemu Mas Arvan ames ya. Mama Hikmah.
Ya bunga dewe kayaknya nyenggol-nyenggol ya. Ya wes. Oke, okay, boleh Stara Paramon. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Stara Paramon of Tegal. Arvan pamit, insya Allah ketemu lagi sama Arvan besok ya, jam 10 malam sampai dengan selesai. Oke, okay? Terima kasih. Setelah Arvan nanti ada Kang Bawur yang lanjutin Stara Paramon suka-suka. Jadi jangan kemana-mana, yang belum bisa bergabung silakan. Nanti bisa dicoba di Stara Paramon suka-suka nanti yang akan dibawakan sama Kang Bawur. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Di edisi Minggu 12 Juli 2026. Anda bisa bergabung di online 352888 atau 614547. Atau sekedar sendal-sendol ya, untuk kirim salam buat teman, rekan, handetulan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp dan SMS online 0852-9199-588. Baik, untuk bahan baramun ya, entah intinya saya selalu bilang ya, tolong dikasih peluang dulu teman yang belum masuk di session pertama ya, paling 4 orang. Kalau memang dibangun tidur ya dilihat dulu, dan asal pencet, didengarkan dulu ya ini siapa. Entah intinya ya, saya harus kayak begitu ya. Bukan karena apa-apa, nanti yang kena tegur itu saya, bukan yang online. Jadi ya, tolong ya, untuk pengertiannya yang sudah masuk di season pertama, diam ya dulu. Oh iya, aku mau rumah sales masuk neng season pertama. Ya, dikasih kesempatan ke yang lain dulu ya. Ya silih saling ngomong wae wis ya, jadi apreh enake ya. Bayu tadi ada cinta ya, Eri Susan mengambil jumpa kita kesempatan malam hari ini. Cekewir. Iya baik, ya, ada yang sudah masuk ya, tolong ya. Yang sudah rumangsa masuk di sesi pertama ya nanti lagi ya. Iya jangan ini aja. Iya aja soal kasarnya serakah-serakahan ya. 352888 halo, assalamualaikum. Selamat malam setara Paramon.
1: Waalaikumsalam dangdut sapo.
0: Nemen-nemen-nemen-nemen.
1: Cekewir. Malam kak.
0: Malam juga, Jeng Robi. Alhamdulillah, hitangin turu kok malah lara kape awak.
1: Iya. Ya, udah istirahat ya Kang ya.
0: Udah ini tadi ya, jam berapa?
1: Alhamdulillah. Pengen nyoba buah duri neraka ya.
0: Walah yong, siap-siap anduk.
1: Iya. Buat duri ini bareng Pak Pramudiono.
0: Oke.
1: Juga buat siapa namanya tuh, Bapak HM, Mama Ardi, Bapak Mama Ari, Bapaknya Ari, Kang Upo Happy, Pak Haji Toro, terus buat Teh Cita, Teh Agung, Teh Cendana, Aloki,
0: iya siap,
1: buat Kang Utar Odong-Odong, Mama Kiwi, terus Bu Suri,
0: yup, saya lagi iklan ya.
1: Iya,
0: Bapak HM. Aduh, larang. Iya, ini badan tak tahu kayak sakit.
1: Iya, greges ya Kang ya.
0: Paling greges temen. Ya Mbak Am, kembang pang. Iya. Kemarin sudah dibatik kemarin dah ini.
1: Iya, buat Mbak Am kembang pang, terus juga buat itu siapa nama tuh? Madam Renggani,
0: ya gue.
1: Kang Dasman, Mbak Ani.
2: Buah neraka apa itu cengen dem jam.
1: Enggak apa-apa buat Madam, buah nerakanya.
0: Iya, benar. Buahnya buat neraka ini. Aduh, ya benar-benar nyembuh ya. Ya, capcus siap.
1: Buat Budi nih. Spesial Mas Ibni, Mas Aryo, Kang Marga, Mama Lania.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Pak Eka, bareng Mas Erick.

0: kayaknya burine turu kayonge.
1: Iya kayane. Soalnya iya. Nyendol.
0: Yo biasane sok wah wis. Iya. Nyendol iya. Tapi mbok nek diam-diam biasanya iya. Kadang-kadang diam-diam
1: menghanyutkan.
0: Iya.
1: Pokoknya spesial buat burine
0: iya.
1: Pramudiono ya. Buat Mama Ardi.
0: Yuh.
1: Mama Ardi Bapak Ardi.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya buat semuanya ada badan para menyenangkan ya.
0: Iya, alhamdulillah
1: buat
0: tadi.
1: Iya. Dede Anggi,
0: okay.
1: Sehat selalu.
0: Yuk.
1: Sukses selalu. Tadi P3K-nya
0: ya, sukses. Alhamdulillah ya. Lancar gak dalam suatu apapun.
1: Iya ini juga lagi sambil masang-masang dekorasi kan.
0: Mm-mm.
1: Iya.
0: Oh tetangga ada yang mau ngajat.
1: Enggak ini bos tenda kan.
0: Yo.
1: Ngobeng seminggu kan.
0: Iya.
1: Nanti ya, pas hari hanya tanggal
0: iya.
1: 15 hari Rabu.
0: Iya gue siapa ti kelunding-lunding tuh. Oh, Bung Surip, alhamdulillah ya Allah.
1: Ya,
0: Miki ketemu,
1: malam,
0: alhamdulillah sih, Bung Surip.
1: Ketemu ya, Bung Surip.
0: Yo,
1: ya.
0: Tadi ketemu ya, benar.
1: Ya udah, buat
0: malah, malah, malah anak embel-embel, alhamdulillah,
1: ya, alhamdulillah. Besok mulai sekolah ya, Dede Anggi. Kan,
0: ya, ya udah, ya. Besok udah mulai back to school.
1: Ya udah, terima kasih banyak ya, Kang ya.
0: Yuk,
1: mangga Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumlah dincing. Baik, terima kasih Jeng Robi, namanya digunakan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung ke Radio Setara Paramon FM Tegal. Baik, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong, dute, soporete.
0: Naman. Cikiwir.
2: Cikiwir.
0: Langka bancete karena tiga-tiga rana udan bancete langka.
2: Langka,
0: iya bener.
2: Ya, nembang lagu gimana? Benang biru,
0: benang, iya benang biru,
2: iya
0: layung,
2: tenangnya ya, kita dapat sabar ya,
0: kita
2: banyak lalu,
0: yang oke, wah lemu karo Yuda Roja,
2: beribu dong,
0: karo Nok Lili, karo Mas Rafasa,
2: ya Mas Rafasa ya, malam,
0: oke,
2: wah main
0: oh, Maimunah mano, Maimunah. Dulane kereng Malang, Maimunah.
2: Bener pulang ya.
0: Ya, iki mau ning sesen pertama rong lebu. Wingi ya rong lebu melas nemen. Iya, terus mungkin langsung keturun ya akhire.
2: Turun ya
0: iya, hawane iki nek bengi atis nemen. Bu Surip
2: ya.
0: Alhamdulillah Bu Surip ya sehat. Iya. Iya.
2: Oh.
0: Oke ya, capcus.

0: dijukeri anak wadon yang ngarep.
1: Anak wadon?
0: Iya. Cari ngomongnya madam dia, pan beli Kang Parco nguruh maning. Cari jelas. Wah, panjang nemen yakin. Kongone apa jenenge Siti Sowin yang ngantuk kok rewetan.
1: Dewe nemen.
0: Kone ora ora.
1: Jadi salam engko kabeh, Mas.
0: Oke.
1: Para paramu.
0: Iya,
1: antara
0: bener.
1: Terima
0: kasih. Minum-minum.
1: Sebenarnya besok orang aja ya.
0: Nih, yang merasa dan dirasa.
1: Nah, terima kasih ya, Mas Sabar.
0: Put lah.
1: Sabar, Mas.
0: Sabar.
1: Terima kasih ya, Mas.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dula Cing-Cing.
1: Tuh.
0: Bagi yang punya kerang malang ya. Baik, kesempatan malam ini ya, yuk kita dua lagi ya, ini kita dengarkan yang ini dulu, yuk.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
4: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
3: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk ibune Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
4: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
3: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
4: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
3: Sudah habis berapa botol ibune Ulfa mengonsumsi Habutop?
4: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
3: Ya terima kasih. Lah itu ibune Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
4: Dari radio Mas Bawor.
3: Oh begitu. Kira-kira berarti

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Rolls Radio sa după inima asta de Ramon, dacă de zaporete. Ia să te la jeda iklan yo. Bayu di Sabah ya Bahlo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Ramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Dek Saporet.
0: Nama-nama-nama-naman.
1: Cikiwir,
0: halo.
1: Ada orang bisa melupu-lupu ya Allah. Alhamdulillah ke bisa.
0: Bengi langsung ke Turon.
1: Iya, hati semen.
0: Iya kan awannya kan enggak ya gue.
1: Iya, oleh-oleh.
0: Oleh-oleh.
1: Oleh-oleh,
0: iya. Iya, siap hati. Ya sampai salam dud.
1: Salam enggo Kang Parjo.
0: Oke.
1: Mama Ikmah. Punya Jales. Mama Lani dulu burung ya.
0: Yo.
1: Sekarang jadi Gani. Madam Renggani.
0: Yo.
1: Jeng Robi.
0: Nek madam lu tau ya urung kaya urung turu.
1: Iya. Terus buat siapa lagi ya?
0: Banyak Bapak HM.
1: Bapak HM. Siapa ya Kang Sarmudi?
0: Kang Sarmudi dampek serapian gue Bapak HM gue langsung nyendol.
1: Bapak HM.
0: Wak lemu karung bakai Udaroja.
1: Udaroja.
0: Mas Rapasaro nok nili.
1: Pasaru.
0: Yuk.
1: Iya, semuanya lagi bermonitor ya.
0: Iya. Ya, gue madam ngomong apa? Lah ngene iki nek rung nyanyi niki lho. Jadi rung nyanyi kayak gie, kayak lagi. Orang gerobak nyanyi, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,
2: wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,
0: wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, kembang tujuh rupa. Wah, malah mati wah, wah, wah, wah, wah,
1: wah, wah, wah,
0: wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,

0: yang bonggong gotong bo artis.
1: Iya mulu punya 88 rata kirek tak apa-apa
0: ya. Tapi ya tapi ning headphone bisa kenceng loh.
1: Iya, tapi bening ya.
0: Iya bening ya. Lagi libur Kang, pan nganter sekolah ponakan masuk SD.
1: Iya besok sekolah ya hari pertama. Iya gue
0: buat cilik wis gawe TikTok wae kae urung gelem turu-turu.
1: Iya, sehat selalu Dik Haji.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Semoga jadi anak yang amin,
0: amin, amin, amin.
1: Berguna bagi ayah handanya ya.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Iya, berguna bagi Nusa Bangsa juga. Iya, selalu membawa baik nama orang tua.
0: Amin, amin.
1: Membawa nama baik sekolah.
0: Sekolah.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumla Ding Ding. Ya, baik adanya Ratu ya, bersama Langlang Buna yang ada di Desa Karanganyar Bantar Bolang punya. Ya, ini satu lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam. Dan Saudara Paramon dan
0: teman-teman. Ora nonton bareng saya ya.
2: Mau
0: ngadung
2: jam
0: 9:30. Mau
2: tengah
0: sore.
2: Iya.
0: Oke, ambil. Suaranya rotok-rotok nendet ngeluru geser tercuil. Ketakil
2: layu.
0: Ketakil layu. Iya,
2: ya,
0: ketakil layu.
2: Yang Kurniawan ya.
0: Kurniawan. Anane bawur.
2: Bawur ya.
0: Anggora.
2: Ngirin
0: ya. Ketakil layu.
2: Terus walemu.
0: Yo,
2: Terus niki Mama Anjel ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih kak. Kuwi miki sapa jenenge Ratu wo.
2: Ayo miki orang miki sindal.
0: Oh iya, Mama Anjel segala arja muga. Kuwi sing rampak nih ya. Iya bener, Kurniawan bener. Heeh, bener.
2: Ngeropi.
0: Iya ya.

0: Upaya biasanya upaya ni.
1: Demen wong lanang gede nemen bukane kokonge gatel gare mamar ganis.
0: Miran mamar ganis. Tati ni apa kan api kan ngosi. Selain kok kabeh mas.
1: Yo.
0: Mama mati ya. Mama hari. Hari.
1: Yo.
0: Dapat dia bu guru.
1: Yo.
0: Selain kok kabeh penerus secara pada mon.
1: Okay.
0: Selain
1: kunjungan ya. Terima kasih. Yo, kue si pencilaan ngarep belum turu-turu kok.
0: Siapa? Oh.
1: Anggi, ya ngon turu cek TikTok kan bayar juga juget.
0: Tuh urusin
1: no. Iyo.
0: Ngomirnya.
1: Yo.
0: Semoga selalu ya.
1: Cok, cobong ireng, api ireng.
0: Iya.
1: Ya lah kayak gue. Ya.
0: Eh kalian siapa ya? Bukan urung siapa ya?
1: Siapa?
0: Saklalen. Selang untuk mas.
1: Yo.
0: Mas.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dong lagi cing.
0: Cas-cas.
1: Ya, ini yang dari Bukares ya. Makanya mungkin ucul ini lagi apa jenenge melu. Apa jenenge awai apa jenenge. Neng kue neng jalan kue kan ini lagi ana pasar pasar. Tapi yang ini ya mungkin wis pada tutup ya. Baik ya, Pak suratan diri di set ya, Pak suratan diri ya, lagu apa suratan diri? Lagi, yo, yeah. Ironge sih di kukorma, yo, start dari iklan monggo.

0: si Sri?
1: Kemburan baik.
2: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal rindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone Sri.
2: Oh iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: Hai, kembali ke 101.5 Sitara Paramon Dagdute Saborete. Suratan diri ya dan jeda iklan. 352888 halo, assalamualaikum. Selamat malam Sitara Paramon.
1: Malam Sitara Paramon Dagdute Saborete.
0: Man.
1: Aku penelat bunyi-bunyi gelandangan belah.
0: Gelandangan oleh Zoom.
1: Gelandangan turun-turun sih ya, sini pengaman gelandangan.
0: Oke, ya sampai salam dulu ya, sari.
1: Oh, malah Pak HN. Terus Nyiratu ya.
0: Oke.
1: Punya pengireng.
0: Nang itu kok
1: kirim
0: mirang. Dunoran. Nang ngene iki tokan. Weh, sing
1: ngarep iki tokan kon mung kirim nono. Ana nomer aku.
0: Tapi aku ana. Bukan. Head lagi, iklan kok suwe nih kayak yang

0: Ya, Bunda Sakti,
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam,
1: Bapak Cincing. Kalimantan Tengganis ya, yang ada di setanggal ya, yang di Duguringin ada Dosen Aldi. Yo, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Pramon.
2: Dangdut Sepore.
1: Naman.
2: Mardine Sepore.
1: Ece Kewir.
2: Tas nyekel Mike Sepore.
1: Lah, Ece Kewir.
2: Sehat ya, Kang?
1: Alhamdulillah, bergas, waras, ternas, iso tubras.
2: Barangnya akas ora, Kang.
1: Wah, ada barang tak akas.
2: Akas.
1: Boyoknya itu meyek.
2: Buat boyoknya meyek.
1: Botang itu urung iso bisa laramen.
2: Minumnya cap bintang ora.
1: Iki ora kita.
2: Ora.
1: Ora.
2: Gara-gara nama meyek ya.
1: Ya ora sih.
2: Apa stoknya?
1: Oh, stoknya isi, telu po papa di sana.
2: Hebat teman, nyong si job lah.
1: Nong tak kirim.
2: Kirim ya.
1: Ya, iki lagi mangan empek-empek ya.
2: Lagi mangan empek-empek. Ya wis, apa bae sing ana-ana kulkas sampe kebek.
1: Isi penuh parem.
2: Iya.
1: Tambahi bajak sisan miki. Wila.
2: Alah, hebat bentar.
1: Bajak siji kone Mas Abar ya.
2: Iya. Berarti lancar ya P3K ya.
1: Alhamdulillah, lancar, susah, enggak ada langsung satu apapun.
2: Syukurlah.
1: Yep. Apa ki?
2: Aku pengen kenangan, Mas.
1: Kenangannya LP?
2: Ya.
1: Oh, kenangan ada pria. Pak Citoro.
2: Kajine tas wis turun dia, wis tas pengajian sekecamatan sih.
1: Mungkin ya.
2: Tengganan nang lapangan bentar.
1: Iya.
2: Iya. Mau monitor bor ke ambleng ora.
1: Ora mungkin ya wis istirahat lah.
2: Iya.
1: Oke.

0: Tangin sendiri. Tangin sendiri, Pimen.
1: Balang ngetik ya.
0: Iya, padahal tak ora kenangan, oke. Okay.
1: Kenangan kan kenangan kue dia, kenangan pop tapi kan aku tendang dulu sih
0: kue. Kenangan LP itu jadi itu ditulis LP.
1: Iya.
0: LP nada pria. Mungkin muncul Panjo. Nah, kita iya LP. Tulisannya aku dunia anak tulisan LV ini.
1: Bos jamu masih tangi bos jamu.
0: Oh, isering kulon.
1: Yo iwatri.
0: Iya isering kulon.
1: Oh, masih neng kulon.
0: Iya.
1: Kangen suarane ya.
0: Iya benar.
1: Orang tahu sih dari sendal saya.

0: dia
1: macam ngomong apa?
2: Suarang di rosani ojo
1: sen. Wong apa iki? Durasi nek 5 lebih 24 menit.
0: Cuwil ya.
1: Iya.
0: Ora ditambahi maning.
1: Ya tambahi maning.
0: Biasanya pinter sampean hari pegawai dewek tadi tambah.
1: Ya iyalah.
0: Durasi nek durasi 5 menit menjadi 10 menit. Barang
1: wong liya ora tau
0: ditambah.
1: Ya. Ya, ya sak cuwil-cuwil kudune anane ana apa jenenge licike. Kaya wong kon apik bae. Jare mau kotane entek jare Bunda Rini wo.
0: Entek. Malah nyong ta pengen sekali-kali gen. Burini online nembang
1: gen. Nyanyi wo. Wah, ger Burini nyanyi tok lepek-lepek dirimu yakin suara.
0: Iya, Mas, itu pengen ngerti suarane aja kalah karo sedulur setengah tua setengah nom Dewi Kunti ya. Dewi Kunti ben nembang. Coba mau suwe nyong sekali-kali nembang ya, gue manja.
1: HP jadulnya lagi piknik.
0: Oh iya.
1: Rata-rata kan juga HP jadul.
0: Gue sih bujang gue sing bengi nembang apa ya? Nembang wong ganteng sih.
1: Oh, nak
0: manjat maning orang.
1: Maksudnya lagi balik kok kerja mikir jalan.
0: Oh, berarti lu orang manjat ya?
1: Manjat dong, manjat. Mau nanya nih kok jalan maning?
0: Oh iya iya.
1: Yo,
0: ya wis salam kok kembali bayar pelan.
1: Oke.
0: Salam spesial yang gue Mardi sing lagi tugas karo Dede Anggi ya.
1: Oke.
0: Saya selalu banyak umur banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Dede Angginya jadi anak yang soleh, berbakti, berguna kepada Kang Bawor.
1: Amin.
0: Dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jos.
1: Oh boy, PD Kota Salem. Ya terima 4 ya. Ha. Bawori mbotangi turu kok malah ana sing larak. Ana sing dirasa 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Paramon.
3: Waalaikumsalam.
1: Wih. Nama-nama. Cekewir. Suarane kecil.
3: Enggak. Kayaknya enggak ini. Apa udah malam kali ya?
1: Iya, ya, Bu. Heeh. Bu.
3: Hatiku ya.
1: Hatiku. Mengki bar langsung nomor matahari itu langsung males turu langsung.
3: Mau dinyanyiin
1: ya mau ya. Ayo gambiar ngono.
3: Langsung tidur.
1: Iya langsung tidur bener.
3: Lain kali tambahin
1: dasinya. Oh kayak gitu.
3: Iya kan.
1: Iya. Hatiku berarti rumah.
3: Iya tiang musik.
1: Gue salam set.
3: Salam tadi buat Upo ya.
1: Yo.
3: Kehilangan ayang bebnya.
1: Oh, kehilangan ayang bebnya?
3: Iya, kehilangan dia.
1: Oh. Apa mau channel apa?
3: Tiang.
1: Piang, piang apa tiang?
3: Tiang.
1: Teo ya.
3: Musik P. Ya, iya.
1: P. Gue Papa HM.
3: Papa HM. Papa HM tadi enggak gue.
1: Iya nggak duet,
3: iya,
1: lagi pengen dewek.
3: Iya terus. Jeng Robi Opo.
1: Oke.
3: Mama Rengganis, Mama Lani.
1: Iya.
3: Parto. Kang Parjo.
1: Parto ada, Parjo ada.
3: Oh iya, kakak
1: adik
3: ya.
1: Oh nggak beda, cuma ada nama itu. Kang Parto kan Parto Party.
3: Burini
1: Parto. Iya. Selamat malam untuk semua saja.

0: licik.
1: Oh. Protes ya.
0: Ini
1: nanti kalau masuk lagi kapan? Nanti ngomong deh. Udah,
0: pas
1: semuanya
0: saja
1: mungkin lagi udah
0: pada istirahat. Iya, ini kan musimnya udah musim dingin. Oke, makasih. Iya, wis mulai tidur mungkin wis udah ke atas ini tadi barusan.
1: Iya, besok sekolah ya.
0: Sekolah udah,
1: Iya. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, rezeki lancar.
0: Amin, amin, amin. Alhamdulillah, ya. Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dubla Cing-cing. Yang punya Pak Duraksa ya, Pak Malang, ada apa Mama Arji ya. 6145477 disapa langsung halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdut desa Tongrete.
0: Teman-teman.
2: Orang bisa masuk, Mas.
0: Oh, yang pertama mau.
2: Iya.
0: Tidak wangi urung turu. Bahwa nih artis. Yang tempatnya dirimu kan artis.
2: Iya ya.
0: Iya, orang artis-artis teman lah.
2: Sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah.
0: Upo happy we karo ke lagu.
2: Upo happy selamat malam.
0: Lagu apa ke?
2: Lagune Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia.
2: Channelnya Bajidor.
0: Tak rahasia nada wanita.
2: Opo lo Bajidor ya, Mas? Iya, Mama Arti selamat malam.
0: Oke, se lagi iklan.
2: Iya, siap.
0: Ya, siap jawab.
2: Oke.
0: Benar iya ya?
2: Ya, betul.
0: Bajidor.

0: Salam nengok. Boleh nister parang kape.
1: Oke, siap.
0: Iya, sing wis padha masuk ya. Masuk ke makan bumi ya, salah papa. Iya, bisa masuk ya, Mas.
1: Pak, iya benar.
0: Iya, angel. Ngantri. Spesial yang Mas Pur, koronok Anggi ya.
1: Iya, makasih.
0: Dan selalu lancar sekolahnya ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Karena besok pertama masuk ya, Mas.
1: Iya, iya.
0: Mulai lagi. Spesial yang Mas Erwin.
1: Yuk.
0: Jamu kreset juga. Selamat malam. Selamat tidur. Makasih, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cincin.
0: Cung.
1: Ya, Ika Tonjung ya. Selamat malam untuk dia yang ada di Tonjung, di Gapura, Bumi Ayu, Paguyangan, Cilipur, Erwin. Yop, kita dengar.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
1: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramon dan Dutet Saporete ya. Ya, setelah jeda iklan, yop. Disapa kembali 352888. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon. Naman. Ya, Teh Mojang belum tidur?
7: Ya, belum.
1: Wulihyung.
7: Lagi ditemani si Cunil.
1: Oh, si Cunil. Si Cunil itu siapa si Cunil?
7: Si kucing.
1: Oh, kucing. Ya. Ya, ini mau nyanyi apa nih?
7: Ya, nyanyinya lagu apa ya. Ya, itu aja. Karang Cinta aja.
1: Karang Cinta. Adine wis turu. Wis ya, nanti kan jam 1 jam 2 ini sih ya.
7: Iya,
1: berangkat.
7: Berangkat.
1: Iya.

0: Okey.
1: Terima kasih.
0: Okey, Mama Rengganis ngomong apa buka ni? Temu Chang sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya, Madam Rengganis.
1: Iya, Mama Rengganis gimana? Sehat ya? Salam ya buat Dede Anggi.
0: Udah mulai tidur ya. Mungkin udah naik tadi.
1: Udah naik.
0: Iya.
1: Besok sekolah ya?
0: Iya, besok sekolah.
1: Ya, Mama Rengganis buat semuanya aja ya. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Ting Ting. Terima kasih, Mbak Jarwati, Bunda Sepuh yang ada di Banjarlor ya. Besok target saya juga mau ke Banjarharjo ya, ke Alfiat Medica. Terus Pende ya di Kersana, Malahayu ya. Ada di Limbangan Kersana, ada di Kemurang Tanjung ya. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rute Saporete
0: teman-teman
2: FM.
0: Sehat
2: ya Mas Bawon.
0: Alhamdulillah. Berkah suara.
2: Dari Mojang ya.
0: Yo benar.
2: Selamat malam Mojang. Omar Ganis. Mau lagunya Suara Hati.
0: Suara Hati.
2: Evita Mala.
0: Oke.
2: Hey, Papa HM. Mama Arki. Marina.
0: Kan ada cewek.
3: Kayak bulus pada nongol lewene.
2: Apa bulus?

0: Salamnya buat semuanya.
1: Iya benar.
0: Spesialnya buat motor warna merah.
1: Terima kasih.
0: Selalu.
1: Yo, amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam di Pulau Cincin.
0: Yo.
1: Iya benar Jaki di Tanjung. Di sini rumah lebu HM Karonok Lili. Iya. 3528888 lalu assalamualaikum selamat malam setara Paramon. Ngelilir tangnya terus siapa deh teh?
2: Ngelilir madem.
1: Beh benar toh ya ngelilir toh ya.
2: Tirai mas.
1: Eh?
2: Rafika turi tirai.
1: Tirai, iya. Kita dulu karaoke. Tirai Rafika nada wanita aduh lo
2: kadang
1: ayah HM ya aku tau urung pada turu gue wak lemu mereka turu
2: wak lemu titik rofan
1: ya
2: buat ini ya.

0: pagi.
1: Pagi, Mas
0: Pur. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dua ding-ding. Malah ni DJ sama menjung agung ya. Selamat malam bersama saja. Ya, sama menjung agung ya. Ada pun yang saling berbawa. 615-47. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara Pramon. Waalaikumsalam.
2: Balene setara Paraman FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
2: Ini kecapean.
0: Buat kecapean mau lah kita kasih.
2: Iya, selamat. Oh, minggunya atau anu karamel mau makan ya, selamat. Wes anyong. Mati yo, kok para kali melek.
0: Oke, gue.
2: Nyiratu. Sakit manin
0: gue. Wes, berarti.
2: Wes yo mapat gue Kang,
0: Kang
2: deh.
0: Eh, walu-walu ge.
2: 88. Le wes mutu nak mutu mana ka.
0: Iya.
2: Para serang ape ketawa ke super bar pas sekolah
0: ini ya. Iya. Eh, rengana saya mangkat. Ya walu-walu, ya siapa sing gabung? Eh, ngono wis mandi kabeh berarti wis padha turu. Yo, halo. Ya. Saya urung nang mbuh iki. Ya, urung. Oh, berarti ya berarti padha turu akhire.
2: Lah,
0: iya lagi gaji anak ya. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat. Langsung. Apa sinyali? Ya, saya ping pindo. Panggilan pindo lah kita angkat. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo? Halo? Halo? Ya. Halo? Wih, si, si, si, si. Ya, cuman ini. Ya,
2: ini kan coba kan. Anu kata.
0: Mungkin gue sinyal.
2: Sinyal, kemain, kemain.
0: Wis ngajak turu sinyale. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Kok enggak ada suara nih? Halo. Ngerjain Bu Pimen. Halo.
2: Wis ya, tatunya karo Pak Kang wis ngawe. Oke, wis ora workan di sini wis ora turu wis.
0: Iya. Ajemnya karang.
2: Oke.
0: Memang ya iya hawane lagi bener-bener.
2: Mau terluka sih, mengharapkan terluka baikmu dari ini. Terluka baik. Siap sekarang.
0: Yo siap. Mansur. Lagi iklan. Ya siap.

Ayah yang punya wilayah keturen ya. Iya. Bapak HM, Bapak HM, Pak Kiyup, kita dengarkan ini.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain

0: di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

Baik, dengan lantunan Sumur Sangat. Kita sudah kebersamaan Pak War di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak War masih banyak kekurangan. Pak War mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya tentunya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang Dut ya, jam 4 sore. Jangan berjalan, selamat berjalan. Jangan lupa kompor dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi selamat bersama. Yang punya agar semalam tetap semangat. Baik dan yang terbaik. Jangan sesuatu yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara para mendang, seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fosil.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: kan
3: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, Alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: sih, Sri?
1: Kemburan baik.
2: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri, Sri.
2: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih, nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Maring ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
6: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya juga saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 085.

0: 0811-8823-223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siok.
1: Siok.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: produk dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nggo seragam.
1: Iya, tapi gek pangapurane ya, Pak ya. Tumben jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen vitama gue Pak dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap Pak Pepin 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: local. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali. Sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatan tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mungkin aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu.

0: pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal, ramuan Arab, Habutop, produk The Nature Indonesia.
1: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
2: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Siti dan Bapak.
1: Aja, Eka tekut baik.
2: Nggih, Mbah.
3: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
1: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
3: Bar maring di situ nge yo Siti.
1: Kie biasa ngomong putu.
3: Kui gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
1: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
3: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
1: Ora rahasia-rahasianan. Kiye, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kiye, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
3: apa kuwi yo?
1: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
3: Oh. Ya wis, banyong toko ah.
4: Sayang anak.
2: Mbah, umbas eot-eot, mbah.
1: Mbah orang gawa duit, cagagah.
2: Utang, mbah.
1: Wis, cilik-cilik, kak. Ngerti utang.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut

0: alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes? 600.
2: Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
0: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagang 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: salah.
1: Apa aneh sih sing salah? Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik. Apa aneh sing salah?
0: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisan nang liriknya keputihan kok.
0: Dideleng sing bener nar jenal.
1: Eh,

0: apik weh dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 5.

3 Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, Nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debom Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda bisa

4 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah. Bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda bisa

Diskotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Startup Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2000.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalkan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin. Amin.
2: Amin. Saya sendiri sudah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: saja di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283 352 8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Hormatinun injih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun.

0: Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah fil wujuh. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati,
1: muslim niku menungsa sing ibadah berserah diri, berpasrah diri, ibadah menyembah hanya kepada Gusti Allah, tidak menyekutukan Gusti Allah, niku diarani muslim. Napa?
2: Muslim.
1: Wong Islam. Tapi ana tapine, ora kabeh muslim saged diwastani mukmin. Apa?
2: Mukmin.
1: Mukmin iku wong Islam ingkang imane mantep dumateng Gusti
2: Allah.
1: Tapi ora kabeh mukmin saged diwastani muttaqin. Napa niku muttaqin? Wong Islam sing iman takwa kali Gusti Allah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata Allah, "Tsumma aurasnal kitabal ladzina stafaina min ibadina." Muslim niku ana telu model. Seru-seru sana kaji patuh rapusan dalil nyom bukan ratu-ratu. Muslim ni kuala telu model. Yang pertama, zalimul linapsi. Tulis. Bu ngasih buku apa buatan? Ya sama. Coba temen, bu ngasih buku apa buatan? Sebelah kiri tekan buri, bu. Yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar. Iya, kebagian seneng apa mboten? Mboten. Mulani mangkate sing kafe. Sing ora ketuman seneng tetep. Rezekine sing barokah. Rezekine sing sehat lan afiat. Biasa berarti kufat ayat senek pengasih kurang. Berarti kan sukses pengajarnya tepuk tangan dulu dong. Buat-buat ayat senang. Terus pengasih ulang. Ini grup-grup panas sakit kufat ayat juga. Jangan pati nanti amplopnya saya kasih dua. Jangan amplopnya yang isi ben. Kasih. Tambah sholat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah muka-muka tambah syafa'ah. Allahumma. Bapak bu. Assalamualaikum. Masuk buku apa buatan? Buatan. Betul pulpen apa buatan? Betul putih pulpenai. Jangan terus sarung. Saya bacanya stop buku pulpen tidak apa-apa karena metode ngaji hari ini namanya metode samai. Apa?
2: Samai.
1: Rasa bawa buku pulpen kantor raut nang pengajian minta datangkan memperhatikan terus pikantuk pahala alhamdulillah. Masa satu-satu ngaji samai anak-anak kita titipakan tegere pagi Kiai, nusul Pak Lurah. Lagi wonten Pronegoro, wonten TP iki napa mboten? Mun tak kurae. Mas iki kok campur. Melu bayari nyomor. Ahli syarat terkini makom-makom perwali muka-muka ya Pak Lurah yang senang ziarah muka-muka betul manfaat barokah kan buat disana nah sehingga di polisi hati-hati malaikat cabut detik mantelangi Pak Kapolsek Pak Bisno ke pagi mali memang betul boleh uniki Masya Allah setiap pengawasan ditimbali pasti ramu tepuk tangan dulu dong karena Pak Polisi kemarin itu ada kejadian, tapi pagi itu saya tak tahu. Kita kan ada di lain. Oh iya, ya enggak bawa buku pulpen, enggak apa-apa. Simpen tipu tanah ke nanti, saya sapu-sapu tetap semangat ngawas. Nanti ya Bu G? Sini kok ada buku pulpen untuk nampak-nampak menjelangkan yang gue paham. Ada muslim, onde, Mbak Putri Subhanallah. Master pulpen, master kertas barangan mantul sama semua Mbak Putri. Semoga panjang di pari sehat panjang lusa. Amin. Ini si manfaat ikan baroka. Amin. Ini antuk ini damat akan kasih jelas. Amin. Masya Allah ini bisa kemeriksa nyimrah masyikulo. Masya Allah ini waktu bapak sama. Yang gais kan rasa di kayak gue. Ngomong orang kena kasih murah baru-baruan. Maku kurni roh ngapak bahkan kue kuncang. Kata Allah, waman sufil khotib barang siapa dipanjakan umurnya dikurangi nikmatnya yo muka-muka orang tua kita sintesis amin sugen dipari sehat barokah amin si satu mantur talah basah dipari padang jembar bubure amin dikampilakan hisabe amin diapura hilafe amin bubudane ditato saken tamane sorga amin ini namun rumah amin zalimun linapsi adalah manusia sing bisa sholat tapi esi kali dosa zalimul linafsi wong Islam sing pun saged nglakoni ibadah sholat tapi si seneng gawe maksiat sholat si sholat tapi si dadi rentenir rawas rawas nang duit mana-mana duit duit pada mana oke dan si kajika pora sekene-kene si halaman terlipat ngabel rumah sholat si sholat tapi saya jadi kentolot dong tukang main kentu main remi mencetnya judi jangkung saya dengan patro teplek kue kasut teplek kue bedor tepleknya kenci teplek kue cini teplek kue si cimaning linding tepleknya sama maka polsek batin jangan punya iya itu lawan jangan sih kalah kalau kaji foto sholat si sholat tapi si jadi kenolot dong sholat si sholat tapi si senang ngegosip ngerasani tanggane ngotek-otek kalahnya mau melihat menggribah sholat si sholat tapi tanda itu ku tanah dalam katin Allah dan ini bangun dari pedimu ngelabakan tanda itu ku motor di kamar contoh tanda itu ku kulkas tuku mas dan katanya panas tanda itu ku dari setruk mana tuku parah berat dari tuku parah naik maka kaca dari jarak yang mah umur karena mau dirujuk rumah sakit akhirnya mau sholat si sholat tapi si senang kawai dosa nopo sholat si sia-sia lo tangan nih Oh sholat, tapi senang kawin dosa. Apa sholatnya sia-sia? Boten. Ibadah boten nonton sing sia-sia. Sholat orang nana, sholat sing sia-sia. Semua ibadah nonton pahalane. Setiap ibadah nonton ganjarane. Neling, setiap langkah, setiap aktivitas anak petunge. Setiap langkah malaikat mencatat, setiap langkah Allah melihat. Wong sholat tapi senang gawe dosa, apa bisa masuk surga? Bisa masuk surga, tapi kan sedulur yang mlebu surga mampir di sini neraka. Anak muri senang ya ora apa-apa. Kita mengerti nekas no guys. Sholat tapi si kawin dosa bisa masuk surga, tapi kan mampir disit nang neraka. Nang neraka ewonan tahun, setetik nang neraka ewonan tahun tengah dunia. Satu percik tetesan api neraka ngancurakan isi ngalam dunia. Dulu pernah satu tetes api neraka tiba datang bumi, ternyata rusak sebagian alam dunia. Niku nambah setetes sampai neraka. Nah, kok ewanan tahu nang neraka? Barang wis ewanan tahu nang neraka, gusal mutus malaikat Malik. Malaikat cinta? Malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka. Malik. Selekor tahu, Gusti. Saya wis kudunya lebu surga, wis lebu surga kabe? Sampun tuh, Gusti. Saya kudunya lebu neraka, wis lebu neraka. Sampun tuh Gusti, kira lu masuk neraka. Kulo, kulo salahin apa? Ora salah, ning tulung awak mlebu neraka. Koleten, manusa sing wis ewonan tau nang neraka, tersisa iman sebesar biji saroh. Angkatan lebokno hari swarga. Aji, selikor dawuh, dawuh, dawuh Gusti tenang. Malaikat Malik mlebu neraka. Sesuai dengan perintah Allah, goleti manusia sing aman iman sebesar biji sawah setahunan ewunan tahun ke neraka. Goleti korek malaikat Malik wati minggu kau ini teman korek wah ketemu ke kaki sartam disana korek kan bisa ewunan tahun ke neraka pembetan tersing wujud manusia tanil goleti goleti barang ketemu orang iman sebesar biji sawi sangin itu cacing sangin apa? Sangin deh orang iman sebesar biji cacing langsung atau malaikat Malik di betotan gini sungai namanya sungai Nahrul Hayat, sungai kehidupan terakhirat khusus di panti Mumbai menungso sinis kewarang tahun tenaga semuanya kesemua pemerah pintuk orang wujud manusia dan ada iman yang sebesar biji cese tidak tetapkan dimandikan tengah rehaya balik-malik utuh kaya tidak sedia kalah bentuk manusia lebih pantas tidak tetapkan ke surga harga itu surga datang mampir ewanan tahun ke neraka kita panjir dengan jadi sih langsung lebih surga apa sih mampir di sini langsung lebih surga sedikit lah pengenjin negara ini dina kita tidak tahu bu apakah selama ini sholat kita ditampil mampu mboten kali Gusti Allah kita tidak tahu sholat Allah kita ditampil mampu mboten kali Gusti Allah kita tidak ada yang tahu pentingnya ibadah nanggung ilmu soalnya bu Allah tidak menerima sholat yang menungso sing ora wudu dan Allah pun tidak menerima sodakweh menungso menangis saking barang haram. Contoh nih, kena pejabat korupsi, duitnya korupsi gak sodakweh gak kawin masjid. Sodakweh abe, tapi masalah ditambah atau tidaknya oleh Gusti Allah, dikulah kita yang gak tahu. Ini nomor saya boleh nih. Orang tangga nih gue mantan bajingan tri. Terus bajingan ketambahan. Terus saking lama sih udah jadi bajingan sampai expired, you know. Luar sa guys hidayah ini kok namun kagungan yang Gusti Allah kanjeng Nabi buatan kagungan hidayah nyata nih pamanikan kanjeng Nabi Abu Jalal Abu Lapis dari ngakal kali kanjeng Nabi totot Allah sakit turun hidayah nek dadi manusia mau menerima kritik, saran, masukan dari orang lain. Salah satu syarat turunnya hidayah jadi rumah tanpa jiman pengik kepari hidayah kalau Gusti Allah gelem belajar sholat. Oke, nek cerita masalah fikih wong tatoan wudu ora sak wudune. Lah tanggane kok mantang bajingan tengi kelongan kono kelongan kiri kebuk karo tato tapi dereke kabupaten Nasuha menghilangkan tatonya dengan cara di laser. Di laser ya. Ternyata mau ini buruk dulu. Orang orang ternyata tersebut tengiku bekasnya tato. Nek cerita masalah fikih wong wudu kok tatoan tatoan kok wudu wudune rasa tapi sholat yang wong tatoan di tampilan botene kali Gusti Allah itu hak prerogatifnya Allah. Allah yang berhak menilai ibadah manusia. Kita boten sakit cawe-cawe. Nyata ini ku mantan bajingan dereke tobatan nasuha belajar sholat tenanan. Ternyata wingi dipundhut nyawane kali Gusti Allah waktu lagi sujud sholat subuh berjamaah. Jenengan iki merinding. Sempat kulo iri kalau ku mantan bajingan. Kulo iri kali wong niku irine kulo. Kuatik temen. Dipundhute waktu lagi sujud sholat subuh belajar sholat. Niki sing kulo maksud. Bahwa kita mboten saged cawe-cawe masalah nilai ibadah. Hanya Allah yang tahu. Mboten saged kulo pandang sedaya martos nilai ibadah kita ditampil apa mboten e. Nyatane wonten mantan bajingan gelem sholat ibadah temenanan. Dipundhut waktu lagi karo ibadah mulane kenang apa kita niki dianjurkan untuk selalu berbuat hal yang baik supaya Allah nyabut nyawa kita pun dalam keadaan senapi sehingga saya zikir dipundhut karo zikir sehingga saya hari sholat jamaah dipundhut karo sholat jamaah sehingga saya tak terus Quran dipundhut karo tak terus Quran sehingga saya macam sholawat dipundhut karo macam sholawat sehingga saya samah mati nih karo siapik tapi karena juga gue masih iki mana-mana lucu bisa misalnya gue gak pernah kayak bocong tina-tina kemudiannya kalau orang tua-tua mau nang bani mas pageralan ketunya orang tua siki kumune kapolseke tua masri tua turai dong senang tapi sudah bocong. Masa kok jadi bocornya kaji toto? Jangan ngomong pirang-pirang sekarang jadat raya ini. Karena ini orang bocok burung, bocok-bocok bu. Kepreret bocok om di nanti aku berada orang tua-tua. Jangan cuman ngesok bocokku juga. Sing terpilih untuk sing tua, tapi sing dewasa, gede tawa kosa. Gede si gede ngilmune tawa si tawa sabare rosa rosa kuat ibadah gitu maksudnya aku ibu tekan dalam ditanggung ibu ngaji orang mumpuni oleh apa gede tawa rosa kalau ini nyawet aku banget iso tapi si senang kawe dosa sholatnya enggak sia-sia. Cuma kita kudu berpikir sholat niku kan inna sholata tanha anil fasya iwal mungkar. Sholat niku kan ngedoke perbuatan gaji perbuatan mungkar. Lawi sholat gak sih sama gawe dosa mau sholat niku kan wong anggar bener sholat deh bis bener sujud deh pasti saya akhlak deh niku pun hak patah niku kira wong sing anak mikir lah orang sholat kan apa-apa sih penting kelakonnya antik lho kuali. Semantan ugi, sholat si penting itu orang merasa di tanggane orang bisa seperti itu. Sholat, wadah, amal soleh, isi lakoni wadah, tapi nambisnya mana wadah, itu semerompol sekondure orang sholat tapi lakoni ambik duwe isi, tapi nanti wadah lu ngesok akhirnya, darah-darah mungkin kumpul apa maksudnya aku? diserah gawe dosa. Mungkin sholatnya kurang nganggo ilmu, mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin sholatnya kurang tumakninah, mungkin sholatnya kurang disiplin. Kakakku ini sholat khusyuk banget banget bu. Ini kejadian aku mangkat ngaji dijanjeni munggah jam 10 isuk. Mangkat di tengah 10 munggah jam 11 kurang seberapa. Sambutannya dawa-dawa kayak lunak luar negara. Ketambahin dari namanya. Lah kula kan mboten namung sedina siji. Wis sedina ping telu, Bu. Saking mriki kula pindah ten Pekalongan. Nek kula mboten kebagian wektu kepripun salate ra keduman, kedala-dala wektune. Nek kula nek ngaji mesti kula munggah tekane gasik kula dugi ngene kula ora mangkene iki. Cem setengah jam kali kan setengah kula kudu kita mriko. Karena kula depresi lebih baik menunggu daripada ditunggu. Kan kita hanya bisa berencana lalu menentukan. Kan belum saya, kalau senang, senang sangat mendengarkan sambutan-sambutan karena pasti ada informasi terselip di dalam sambutan mereka. Cuma mungkin mulainya lebih kasih malik buat tayar nih jam malik. Karena mereka sih, kalau kan sih tuh nggak kene. Ya kayaknya kan di tenik, kalau pada orang itu dipakai dulu lah kayak dia. Tapi kan sih di tenik kan kayak gue, napi maksudnya nyong. Munggah jam 11 seprapat gara-gara sambutannya dapat-dapat banget acara penampilan santrinya yang kata akhirnya kamu duduk jam siji kurang seprapat padahal kamu duduk ditunggu ke lokasi kedua sehingga kamu baru-baru mampir-mampir minum kalau kamu mampir suatu masjid di lalu masjid si kamu singgah ini aku anu masjidnya nambahin kejadian tak ngire menangi anak maling kota Pamal tulung-tulung malam maling yang ngedalakan peso ambil masjid perutnya ditusuk pisau. Sempat dibutuh ke rumah sakit tapi buatan ketulungan. Ini kutang butuh prorejo. Dan ternyata alhamdulillah untan Babinsa, untan Babin Kamtip Mas Pak Polisi nguber niku maling. Alhamdulillah kecekel. Ini Pak Kapolsek, Pak Tentara, pentingnya dari polisi gue harus punya perut yang sispek. Bisa layu. Polisi potongnya gede. Bermaling orang kecenggak. Tadi Pak Polisi senang poso, senang riala, tadi alhamdulillah Pak Polisi, Pak Kapolsek, Masya Allah luar biasa. Kemuka Pak Kapolsek menjadi aparat yang amanah, aparat yang dibutuhkan dari sifat yang zalim.
3: Amin.
1: Gaji yang tambah.
3: Amin.
1: Ini kalau rumah.
3: Amin.
1: Lalu ternyata masjid si Kulampiri ini pun membela kejadian akan, sehingga masjid si Kulampiri, pintu ini pun harus tunggang pun dikunci. Gila no trauma sih bu. Akhirnya kalau mampir tengah pom bensin ke pintu maling. Masih tasnya darurat, lalu sholat atau sholat pom bensin lah. Kita berteriakan belum mulai sholat bila nanti ya pintu mandat gugup sih. Lalu kita berteriakan bisa kata mata sholat ini cik-cik kan gembrung abu. Ya sholat apa? Itu resiko orang sholat di tempat umum. Ini baru gembrung yang lebih lagi mata sholat ini kayak muta sepatuku. Cik-cik makin jabat teriak. Kita guna sholat, lebar sholat, ada langsung lagi minggat, bisa nek sholat kok dinikmati, khusyuk tumanina, niku mampu menghadirkan Allah di dalam hati. Lalu sholat kok seneng gawe dosa, mungkin sholatnya nyemperengan waktu, seneng nyemperengan waktu sholat, musafir lu tunang dalam orang, di pegawaian orang, di alasan nama musuh di hotel, lagi nonton TV, rumah tatur, kondisi lah, esen nonton patroli. Semoga bela setengah lorok karena nonton suara hati istri. Semoga bela bareng karo ngasar. Lah iku ngelantur-ngelantur waktu ini sholat gampang niki pikiran kita kemasukan penyakit hati. Saya nopo seneng ngelantur-ngelantur waktu ini sholat. Dan yang aku anggar ngaji ngasih jam 5 sore. Emoh nyong. Emoh lu lah eh. Ngaji ngasih jam 5 sore. Waktu cuma ngasar jadi mau ngelantur balik ngaji. Orang langsung balik ngomong, tak kaya mampir. Eh, Sarmi ini balik aja pak? Iya, Saripah. Balik aja pak? Orang kia ini banyak ngomong. Ini nih, Saripah mampir di sekitar rumah. Nona bekerja kamar mandi tak senang juta. Ngobrol kamar mandi senang juta setengah jam dewek nambahkan si ketemu kalau Yusol. Saripah, balik aja pak? Iya, mau aku mampir di sekitar Sarmi ini. Esar minyak berkala kamar mandi tersanjuta. Elah. Masa percaya kalau beli Yusar. Enak mau ngomong kayak untuk. Bisa ketuk iya lah bulan apa bentuk kayak. Ngomongnya kamar mandi sanjuta. Tapi kamu tangan gendian. Apa kayak untuk tangan bulan apa bentuk kayak. Beli ngaji. Dari tekan dalam pohonan ini sebelum doli. Kita macam nang kurang seberapa. Urus saat ngasar. Ngebengak banyu utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kita. Ma. Punya kena nonton berita kena virus corona kena sinar banyak banget sih lima ratus lagi rumah kita gara-gara corona kena balik rumah mati rumah asing tuh rumah mati Indonesia gara-gara corona kena pelatih rumah mati kentut tahun kau semua banyak komentar nyol astagfirullah tapi tidak dipikat desi Rika rasa ngedah virus corona sih penting mau naik untuk kita menanam setidak soalnya kan jenangan nih sudah pilih rasa khawatir jaga kebersihan insyaallah petang terus lagi corona kita tidak mungkin sih tanah diwangi kiki yang suatu saat anaknya cap ma yang mau korup bapak ke ma boleh korup bapak ke bapak ke seneng nganggut tungkak ma mulai nak mendidik si jenis anak yang parah ke korup biung seneng nganggo tungkak lusa-lusa kaya padut terpaksa ibu yang memiliki putranya ngasih jam meneng usap ngasar ketabrak maghrib karena kri guna suat niatnya bingung soli fardul maghribi salasa wal reponi wali komisi nunggu nesol inna sholata kana ta'ra yu'minina kitabam ma'uta sholat kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Mula ana muslim bisa sholat tapi si seneng gawe dosa. Niku baru kelas takut niku. Nambe zalimul li nafsi. Hese kena didandani.
4: Dalam nyon sego samutra pak sami ingkang ageng.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Stara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir nyonge wong Tegal Kota Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin ya, di 13 Juli 2026. Ya monggo, silakan buat Balani Stara Paramon ya yang mau gabung, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada seluruh tanam minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: gedan sepatunya Cinderella.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop. Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya,
2: 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan?
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya?
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya?
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali?
2: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
3: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT17, RW17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT4, RW4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dam.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Iya, matur nuwun ya buat balane Setara Paramon ya yang kemarin sudah hadir di acara pertemuan rutin ya sebulan sekali ya paguyuban Radio Setara Paramon FM ya sama acara santunan ya kemarin sudah hadir. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Iya, tumblok blok blok blok ya. Matur nuwun ya buat balane Setara ya. Terus buat tuan rumah juga ya, buat Mbak Siti Soima juga matur nuwun. Matur nuwun ya. Iya. Untuk para donatur juga terima kasih semuanya ya. Iya, yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya gitu ya buat acara santunan ya kemarin ya. Iya, matur nuwun ya. Iya, yuk yang mau gabung disapa di 352888. Halo pagi balane Setara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen-nemen perawan perawan Ayu Kalimantan, gadis manis Kalimantan apa? Perawan Kalimantan.
1: Kalimantan.
0: Oh, perawan Kalimantan ya.
1: Ayu Kalimantan ya.
0: Oke, oke, oke. Yuk sehat, Mi.
1: Ayu poso ya kenal.
0: Ya wis kena.
1: Salam-salam ya.
0: Monggo.
1: Pertama Budi Imutul ya. Terus Ayu poso. Terus Kaet sama ya.
0: Sapa Mi?
1: Omajet.
0: Omajet ya.
1: Makasih.
0: Yo.
1: Iya. Kamu tolong dong Mama Not, Mama Selin. Walemu kalau jauh.
0: Ibu Dar. Ibu Dar.
1: Ya. Bapur sing dodol lawan.
0: Iya, Bapur. Iya.
1: Kira teka lagi ya.
0: Bapur teka. Iya.
1: Kalau gue.
0: Karena ibu Dar. Raja. Iya. Iya, terus buat siapa lagi, Mi? Ami. Rasa ki Ami lah gak ada nyublek is. Ami nang ningnung ning nang ningnung. Ami ami. Wes Mi wala dala saiki langgane nyublek ya Ami bakar madu sama Umi Lela. Halo pagi balane Setara Paramon. Halo pagi. Halo, halo Bandung. Aduh, aduh, aduh, aduh. Golet sinyal di sit ya. Iya. Yuk di sapa lagi yuk yang mau gabung di 6145477. Halo pagi balane Setara Paramon.
2: Pagi balane Setara Paramon. Pak Dandut Saporete.
0: Saporete nemen-nemen. Selamat pagi.
2: Apa
0: yuk? Erwin.
2: Alhamdulillah, kenal ya. Sehat, Maria.
0: Sehat, alhamdulillah, Win. Kang Erwin ya. Kira lagunya apa, Kang?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa sih lagunya?
2: Lagunya bingung rasanya.
0: Lah.
2: Kalau ketemu karo wong kamu bingung.
0: Bingung ala apa?
2: Tapi suaranya tuh merah merah merah seksi dari ya.
0: Iya, blebek.
2: Oh iya, suara seksi
0: kayak
2: ya.
0: Suaranya blebek, Kak.
2: Seksi. Ya. Kenapa sih Mimi? Mimi Ami
0: pirang. Ami biasa mah saiki langganan kae yo. Langganan nyublek kok Ami yo. Heeh.
2: Berbeda sehat Ami ya.
0: Berkomunikasi.
2: Heeh. Heeh. Terus. Ini,
0: apa?
2: Apa ya?
0: Kang Miss Begito. Ya. Ya Mama Hilman ya, Mama Lani.
2: Ada Mama Lani bareng gede ya. Heeh.
0: Akan oh ya perasaannya menyuruh oh iya guys.
2: Lagunya Rana Rani ini beri.
0: Rana Rani sing apa?
2: Kaulah sekarang.
0: Kaulah segalanya ya.
2: Iya.
0: Yo.
2: Mama Lani ya. Kita Ami ya,
0: Mama Rani ya. Iya.
2: Terus Mama Rizky,
0: Kang Erwin, amin.
2: Nah, super spesial buat Dek Eka.
0: Dek Eka lagi apa Dek Eka?
2: Dek Eka lagi duduk manis.
0: Duduk manis Dek Eka. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Kang Erwin yang ada di Bumi Ayu ya. Bumi Ayunya mana ya Kang Erwin? Ya aku lupa ya. Kalau Mbak Eka kan di Tonjong. Kalau Kang Erwin itu Bumi Ayunya di mana ya? Aduh. Kok aku kelalen ya? Iya rujak emai weh. Mas Big Kang Miss begitu ya. Iya sih guha. Rujak emai wa atau mai sing rasane pedes jare kayak omongane tangga ya. Iya, opa guyangan ya Kang Erwin ya. Iya nyong kelalen Kang Miss begitu. Kemutane Miki tok Mbak Eka tah ya Miki dia Mbak Eka ya Tonjong ya. Dimensi Kang Ibni Dek Eka yang lagi tersipu malu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celo.